0: tiba-tiba yakin rasa seperti ku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja.
1: Selamat 5,4 Pro 2 RR, Singa Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2, di jam 8 pagi kita ngomongin soal finansial ya. Karena kalau kita misalnya jadi anak muda tapi finansial kita masih berantakan, aduh, jangan sampai dah tuh kita itu punya masa depan yang gak cerah gitu ya, hanya karena kamu gak bisa ngatur uang, guys. Oke, sudah datang seseorang yang pastinya kayaknya sudah mewakili banget untuk kamu tahu ya. Istilahnya kamu bingung cari orang kira-kira siapa yang bisa membantu atau mungkin juga ngasih solusi tentang finansial kamu. Sekarang gak perlu, udah ada orangnya, ahlinya banget dari Pro 2, teman Pro 2. Ada Kakak Putu Agus Gandhi Griastana SEMM. Selamat pagi, Kakak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ini nih ahli finansial nih.
2: Waduh. Dokternya finansial.
1: Nah, kita bisa dibilang kayak gitu. Walaupun semoga aja cepat dokter ya.
2: Astagfirullah. Siap-siap.
1: Nah, ini finansial cerdas. Ini salah satu bekal anak muda sebenarnya yang harus dipunya ya untuk di zaman sekarang, karena semakin banyak barang yang kita tahu, teknologi makin maju, makanan makin enak-enak, dan benar, juga beragam banget. Tapi kita gak bisa ngatur nih, dari sisi gaji misalnya. Gen Z, gaji dengan kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang sampai pinjol, sampai ngutang kemana-mana, hanya gara-gara untuk for lifestyle itu kan berabe ya, Kak ya.
2: Susah kalau begitu.
1: Makanya, kalau misalnya kita ngeliat dari sisi itu kan finansialnya berarti masih acak-adul gitu ya.
2: Benar banget.
1: Fenomenanya tuh itu yang zaman sekarang yang ada gitu ya, Kak.
2: Iya.
1: Nah, seperti masalah yang kita tahu, banyak anak muda yang dia sudah bekerja tapi tetap pinjol. Masih juga ngutang di mana-mana, masih juga ada ya peleter-peleter lah gitu ya. Ini jadi permasalahan. Bagaimana tanggapannya Kak Gandhi setelah melihat fenomena anak muda yang susah dengan finansial mereka gitu?
2: Oke, jadi terkait dengan hal tersebut sebenarnya banyak anak muda yang mengalami, bahkan menurut data hampir 70% dari pinjaman online di Indonesia itu berasal dari Gen Z.
1: Gen Z?
2: Iya, benar, Gen Z. Jadi itu merupakan suatu fenomena yang mungkin jarang terjadi di negara lain, tetapi di negara kita karena saat ini Gen Z itu dengan adaptasi teknologi yang baik sehingga mereka memiliki akses untuk mengakses pinjol dan yang lainnya. Nah, ini yang menyebabkan potensi terjadinya seorang Gen Z terjerat pinjol itu lebih besar. Di samping itu, karena mereka tidak dibekali dengan ilmu literasi keuangan yang baik, sehingga dalam mengatur cash flow dan budgeting dalam setiap harinya menjalani aktivitas, mungkin berbelanja kebutuhan sehari-hari, itu tidak terkontrol dengan baik. Nah, inilah penyebab utama sebenarnya Gen Z banyak yang terjebak pada pinjol dan juga judi online, bahkan karena mereka ingin mendapatkan uang secara instan tanpa bekerja. Jadi mereka mengharapkan suatu hal yang lebih dengan effort yang sedikit begitu. Jadi mereka memenuhi lifestyle seperti yang tadi Kakak jelaskan tersebut. Jadi mereka hanya ingin lifestyle-nya berada di atas, tetapi tidak memperhatikan dari segi budgeting itu kita sampainya lifestyle-nya di mana. Jadi sebenarnya dalam literasi keuangan ini kita harus mengukur dulu seberapa besar lifestyle yang bisa kita terapkan di hidup kita. Jadi masing-masing orang memiliki preferensi yang berbeda. Tidak bisa disamaratakan ataupun dikonsistenkan sama seperti yang lainnya. Maka inilah yang menyebabkan, karena ego biasanya ya kayak Gen Z itu kan egonya tinggi. Apabila teman circle dan sebagainya itu memiliki barang A, jadi kita ingin ikuti gaya tersebut. Padahal kalau kita cek misalkan, kalau dari segi finansialnya mereka masih belum mencukupi untuk sampai di lifestyle-nya demikian. Maka dari itu inilah permasalahan yang terjadi di Gen Z, sehingga dia berpikir bahwasannya, oh kenapa ya, padahal saya setiap harinya berbelanja mungkin tidak terlalu banyak dan sebagainya, tetapi hal-hal kecil lainnya yang mungkin sekiranya bisa dibilang bocor alus, Kak ya, kalau tanda kutipnya bocor alus, mungkin yang nongkrong sehari-hari, beli kopi 1-2 kali mungkin tidak akan terlihat per setiap harinya. Tetapi kalau kita misalnya belajar untuk mencatat keuangan kita, pengeluaran kita, di akhir bulan apabila kita sudah budgeting, mungkin kita akan syok, Kak. Bahkan harga kopi yang 35.000, 50.000 per hari mungkin tidak terlihat, tetapi apabila kita sudah diperhitungkan sampai akhir bulan, itu akan menjadi nilai yang fantastis. Bahkan kadang lebih besar daripada pengeluaran bulanan yang bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer mereka. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebenarnya bagi Gen Z apabila dia ingin merubah dari segi pola finansial yang lebih baik.
1: Nah, sebenarnya itu sih yang sangat penting kita bahas sebenarnya ya, Kak, ya. Sebagai generasi muda sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengatur keuangan kita itu bagus banget, teman Fredo. Tapi kita ngelihatnya di sini dengan adanya banyak bukan banyak gangguan sih ya, bukan juga banyak godaan, yeah, tapi yeah, ini bagaimana kita bisa ngaturnya sebenarnya. Iya kan? Kayak contoh kayak beli kopi. Wih, aku satu hari itu enggak bisa enggak ngopi gitu ya. Tapi posisi gaji pas-pasan, mau ngopi di coffee shop.
2: Iya, yeah, benar-benar.
1: Itu bagaimana? Kan istilahnya kayak gambarannya 35.000. Itu sekali 30 hari aja, satu kali ngopi satu hari gitu.
2: Iya, iya, iya.
1: Itu benar. Berapa tuh?
2: Kalau udah hampir dikali, ya sampai 1 juta.
1: 1 juta. Misalnya gaji cuma UMR. Itu setengah gaji udah habis untuk
2: sudah habis ngupil. Bahkan di mungkin di pertengahan bulan sudah pinjol lagi.
1: Nah, itu dia. Belum lifestyle yang lain, belum kebutuhan secara primernya dan belum
2: lain kasih ke orang tua dan
1: sebagainya. Iya, benar itu. Itu yang jadi masalah untuk sekarang gitu.
2: Benar, benar.
1: Dan itu Kak, kebanyakan kayak gitu. Gimana enggak pinjol? Gimana enggak judi online? Dengan cara yang seperti itu mereka mencari jalan untuk bisa mendapatkan uang tambahan dari apa yang mereka lakukan gitu.
2: Oke, kalau tanggapan dari saya sebagai akademisi ya, melihat fenomena ini, sebenarnya Gen Z itu sudah mulai memprioritaskan apa yang bisa mereka lakukan. Mungkin salah satunya adalah berpikir lebih produktif daripada mungkin hanya berpikir secara konsumtif. Kenapa demikian, Kak? Karena apabila kita misalkan mampu bekerja secara produktif, mengembangkan skill dan yang lainnya, mungkin ikut seminar dan sebagainya, investasi dari leher ke atas kita anggapnya, itu mungkin bisa menjadi suatu hal yang bisa diikuti oleh Gen Z. Jadi Gen Z itu tidak terjebak pada hal-hal yang konsumtif saja, tetapi juga bisa menaikkan dari skill mereka, adaptasi terhadap lingkungan saat ini. Apalagi banyak ya yang gangguan-gangguan yang datang di finansial tentunya di negara kita. Nah, ini menyebabkan Gen Z semakin terhimpit akibat ekonomi, ditambah penghasilan yang dikatakan misalnya hanya UMR dan sebagainya. Nah, inilah saatnya pengembangan skill agar kita bisa menaikkan income kita. Sehingga pada saat kita misalnya pemenuhan sandang pangan papan itu tidak lagi harus berpikir dua kali. Dan juga apabila kita tidak bisa mungkin karena seperti kakak tadi dijelaskan bahwasanya kita gak bisa gak ngopi satu hari. Tetapi itu kan bisa diatur, apakah misalnya ngopinya gak harus di tempat coffee shop. Yeah. Atau mungkin bisa kita hanya membeli kopi bulanan dengan cara mungkin menstok di rumah dan sebagainya. Dengan rasa yang sesuai dengan yang kita preferensi kita sendiri. Jadi itu kan akan menekan budget yang seharusnya keluar lebih banyak. Mungkin nongkrongnya frekuensinya misalnya dalam satu bulan itu 15 kali kita kurangi deh. Dulu perlahan-lahan selama beberapa bulan gitu, misalnya 10 satu bulan 10 kali dulu. Terus nanti diturunin sesuai dengan bagaimana adaptasi kita terkait dengan misalnya dari segi prioritas begitu. Jadi jangan semuanya dilakukan sesuai dengan keinginan. Jadi kita harus memang benar-benar memprioritaskan apa yang bisa kita perhemat lagi agar lebih efektif dalam kita juga menikmati hidup begitu. Jadi tidak usah harus sefrugal itu, tidak, tetapi kita hanya membatasi bagaimana agar kita tetap pada jalurnya, konsistensinya, dan juga kita tetap bisa menikmati kebahagiaan yang ada begitu, Kak.
1: Benar sih sebenarnya kalau temanya adalah ngopi, kalau misalnya kata ada kata-kata ya, walaupun sebenarnya agak bullshit ya ngomongnya, kalau misalnya tanpa kopi itu kita berasa nggak hidup atau mungkin juga bisa satu hari tanpa ngopi. Sebenarnya kalau kamu itu mau sedikit menurunkan ego, cukup beli kopi saset atau mungkin juga kopi yang bisa bulanan seperti kata Kak Gadi tadi, misalnya beli yang bulanan ya udah satu hari langsung seduh di rumah, kamu udah bisa minum gitu guys dengan modal 6.000 doang.
2: Bener
1: itu udah
2: banget,
1: bisa.
2: Benar banget.
1: Jauh dong, 35.000 sama 6.000.
2: Jauh banget.
1: Per bulan.
2: Jadi yeah, kan bisa menghemat untuk kita prioritaskan ke yang lebih penting lainnya.
1: Benar. Ini kan masalahnya gengsinya. Gengsi yang gengsi ya. Ini yang jadi ini
2: namanya
1: yang jadi
2: pun masalah. Hampir berkesinambungan ya kan.
1: makanya inilah yang menjadi prioritas sebenarnya untuk kita tahu untuk masalah finansial guys. Jadi kalau dari hal ngopi aja kita bisa belajar kalau sebenarnya itu bisa sederhana, walaupun kamu itu bukan ngopi, istilahnya ngopi bukan nyari rasa, bukan nyari keperluannya kamu ngopi, tapi kamu nyari vibes dan juga
2: banget, kan?
1: Gengsinya sebenarnya untuk
2: benar
1: membeli dari 35.000 itu guys. Nah, ini yang jadi masalah. Nanti kita akan bahas gimana sih solusinya sebenarnya ya,
2: okay,
1: untuk bisa mencapai mungkin finansial yang lebih baik lagi untuk Gen Z. Oke, okay? Jangan kemana-mana, tetap di Spada.
3: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
1: Masih bersama Kak Gadi teman Pro 2 dan yang pastinya kita masih membahas tentang finansial. Strateginya terus gimana ya untuk bisa mendapatkan finansial yang baik gitu. Jangan sampai kita boncos mulu hanya karena satu barang atau satu lifestyle yang menurut kita itu sebenarnya kamu bisa nabung tapi kamu nggak bisa. Gara-gara menutupi itu gitu.
2: Oke Kak, jadi kan permasalahan kita tadi sudah kita jelaskan tadi sama kakaknya terkait dengan hal tersebut dari ego dan sebagainya. Ditambah lagi saat ini juga penurunan nilai rupiah dan ada geopolitik dan sebagainya mengganggu kebutuhan kita karena adanya inflasi, kenaikan barang yang berturut-turut. Jadi tips yang bisa saya berikan kepada Gen Z dan juga masyarakat luas yang ada mungkin di Buleleng ya kita khususkan, yakni yang pertama adalah mulai memprioritaskan dulu Kak, mana kebutuhan dan juga harus melihat kembali nih agar keinginan misalnya yang dulu misalnya belum kita lakukan ya di hold dulu.
1: Nah,
2: di hold dulu gitu. Pelan-pelan kita coba mulai prioritaskan kebutuhan terlebih dahulu, sandang pangan papan tersebut, kebutuhan primer lah. Dan kebutuhan sekunder ini bisa dijauhkan dulu. Mungkin belum saatnya untuk saat ini, tetapi kalau sudah perbaikan ekonomi, keuangan sudah mulai baik, nanti baru kita balik lagi untuk memenuhi keinginan sekunder yang kita inginkan. Itu tips yang pertama. Yang kedua adalah kita saat ini kayak tadi kan sudah banyak nih cash flow kita ceritanya beli kopi dan sebagainya. Nah, ini mulai kita harus atur kembali cash flow kita. Artinya apa? Perputaran uang yang ada di diri kita, kita terima gaji, jadi kita harus budgeting, bukan menyisakan tetapi menyisihkan, enggak ya? Menyisihkan. Jadi kita menyisihkan di awal, kita budgeting berapa yang harus kita gunakan untuk kebutuhan primer, berapa kita untuk ditabung atau diinvestasikan, itu harus kita mulai dari sekarang. Kalau saya itu sering mengedukasi rekan-rekan mulai dari mahasiswa, Gen Z dan juga masyarakat umum adalah kita pakai aja deh rumus paling sederhana, ya ini 50-30-20. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk kita keinginan, mungkin entertain dan sebagainya, dan 20% kita jadikan sebagai alat investasi atau instrumen investasi agar kita di masa depan masih bisa untuk menikmati hidup dengan cara yang lebih baik. Nah, itu tips kedua. Sedangkan tips ketiga Kak, ada juga kembali lagi karena kita semua tahu tidak semua orang memiliki keniscayaan tanpa hutang kayak, tapi ada orang yang memang sudah memiliki hutang berjalan dan sebagainya. Di Ditambah saat ini suku bunga mulai naik kan kemarin dari Bank Indonesia ke 5,25%. Jadi ini akan mempersempit kembali bagi orang yang sudah memiliki hutang, sehingga dia pembayaran cicilan akan tentunya lebih besar. Nah, ya, inilah yang saya ingin berikan tipsnya adalah perhatikan hutang yang sudah kita lakukan. Bagaimana caranya agar cash flow kita tetap bisa mengcover hutang tersebut. Kalau tidak bisa, misalnya kita memiliki berapa hutang, kita breakdown. Berapa sih bunga yang paling terbesar dari hutang-hutang yang kita lakukan? Kita selesaikan dari hal yang paling terbesar untuk bunganya terlebih dahulu, baru kita lagi mengatur kembali bagaimana cara kita untuk menambah kembali produktivitas sehingga mendapatkan income lebih untuk membayar hutang dan bisa mengcover kebutuhan primer. Kalau hutang sudah selesai dan sebagainya, baru kita lanjut ke tips selanjutnya, yakni agar kita lebih produktif kembali, Kak. Ya, hilangkan dulu deh hal-hal yang mungkin berbau konsumtif. Misalnya saya pingin A, pingin B, itu barang ini lucu, barang ini bagus. Kita hold dulu, jangan berpikir demikian dulu. Di tengah situasi geopolitik dan misal inflasi yang ada di negara kita ini, kita harus benar-benar memperhatikan apa sih yang bisa kita lakukan. Kita harus lebih produktif lagi dengan salah satu cara mungkin yang tadi saya sempat sampaikan, yakni belajar skill baru, ikut seminar, tambah relasi dan segalanya, sehingga kita nanti di sana akan mendapatkan peluang, Kak. Karena biasanya peluang tersebut datang apabila kita sudah siap. Nah, keberuntungan itu sebenarnya faktor dari kedua hal tersebut, yakni keberuntungan dan kesiapan. Kalau kita sudah match keduanya, itu akan mudah sekali dalam kita meng-earn income yang ada di sekeliling kita, dan itu merupakan potensi kita sebenarnya. Selanjutnya, yang paling penting adalah tadi kan ada porsi 20% dari penghasilan tersebut kan untuk investasi, Kak, ya. Investasi itu tetap penting, namun kita harus realistis di zaman ini. Kenapa demikian? Karena banyak kan investasi bodong dan sebagainya. Nah, dengan kemampuan kita tadi itu belajar lebih produktif dan meningkatkan skill, jadi kita tahu nih gimana sih investasi bodong, apa sih penyebab-penyebabnya kita bisa terjerumus ke sana. Oh, ternyata karena keuntungan sesaat. Oh, karena kita ditawari oleh dengan modal yang kecil tapi kita bisa menghasilkan yang besar. Itu tidak mungkin di dunia investasi, Kak. Jadi hal tersebut bisa kita hindari dengan bekal ilmu dari literasi keuangan, tetapi kita realistis bahwasanya investasi itu harus bertahap. Makanya saya selalu bilang bahwasanya lakukanlah investasi sedini mungkin agar kita di tua nanti itu akan ada namanya teori compounding interest. Artinya bunga berbunga, investasi dilakukan sejak awal, semakin lama kita bisa berinvestasi, semakin cepat kita bisa untuk memantapkan berapa sih sebenarnya uang yang ingin kita kumpulkan di masa tua nanti. Demikian. Terus ada yang keenam, yang paling penting adalah kita harus mencintai produk lokal dalam berbelanja. Di tengah dinamika saat ini, kenapa saya merekomendasikan untuk membeli produk lokal? Karena kita supaya ekonomi di dalam negara kita itu makin kuat, Kak. UMKM terjaga, jadikan uang yang berputar di masyarakat itu tetap stabil. Apabila ini bisa dijaga, maka saya rasa krisis bagaimanapun akan bisa terlewat. Karena keniscayaan kita sebagai negara konsumtif Indonesia ini, ya, sebenarnya peluang pasarnya bagus sekali bagi para UMKM. Nah, tinggal bagaimana menjadarkan masyarakat agar dia mau berbelanja produk lokal. Jadi kita itu saling berkesinambungan. Jadi produk lokal dibelanjakan oleh warga lokal, nanti kan produk lokal atau dimiliki owner tersebut berbelanja kembali kan di dalam masyarakat, sehingga ini akan menjadi hal yang bagus sekali secara berkesinambungan, dan juga pertumbuhan ekonomi semakin baik. Jadi itu, Kak, ya, terkait dengan tips yang bisa saya berikan kepada masyarakat dan juga Gen Z.
1: Oke. Dari tips itu kita ngelihat ya banyak banyak apa ya istilahnya permasalahan jadi di situ ya.
2: Benar,
1: tapi
2: benar,
1: pada pokoknya cuma satu, gengsi.
2: Gengsi, benar, Kak.
1: Kayak produk lokal, lah kita lebih banyak brand luar.
2: Padahal produk lokal tidak kalah bagus.
1: Benar.
2: Semua yang saya pakai bahkan produk lokal, dari baju, celana dan sebagainya, ternyata lebih nyaman dipakai produk lokal dan harganya juga lebih murah. Itu kan menjadi suatu hal yang bisa dijadikan sebagai kualitas produk kita itu tidak kalah saing sebenarnya. Cuman karena gengsi, mungkin karena karena berpikir bahwasanya jika produk luar saya dianggap menjadi lebih
1: punya
2: pride mungkin, ya, dan sebagainya, padahal tentunya tidak. Dan produk lokal ini juga saya lihat sekarang kan sudah mulai memiliki kepercayaan lah bagi orang-orang lokal, mulai percaya akan produk diri sendiri, sehingga kita sebagai, apalagi saya sebagai akademisi dan yang lainnya, mengkampanyekan agar produk lokal lah yang dipakai untuk kita misalnya dalam berpakaian, menggunakan, mencari makanan dan sebagainya, itu untuk kebutuhan kita. Begitu, Kak.
1: Benar sih. Sebenarnya kayak gitu sih. Permasalahannya adalah di gengsi kita. Masalah ekonomi ini selain gengsi kayaknya hampir enggak ada, ya.
2: Benar banget, Kak.
1: Masalah hutang-piutang Gengsi juga.
2: Gengsi juga. Kecuali kayak mungkin karena ada alasan medisin, ya, okay, misalnya sakit dan sebagainya.
1: Tapi kalau misalnya kita ngeliat anak muda yang seharusnya nih, seharusnya ya, tidak berhutang di posisi dia tidak perlu, itu masih banyak loh. Istilahnya dia berhutang, oke, okay, kalau untuk motor karena untuk kerja, untuk sekolah dan sebagainya.
2: Benar banget.
1: Tapi ya, kalau hutang handphone, nah ini yang agak masalah ya.
2: Nah, ini sih yang menjadi sebenarnya problematik kita di sini.
1: Iya, makanya. Sedangkan itu HP misalnya harus IP.
2: Benar, yeah, benar, iya kan.
1: HP harus IP. Untuk apa? Gengsi juga.
2: Benar, padahal dari segi kegunaan, efektivitas juga sama saja sebenarnya dengan handphone sebelumnya mungkin.
1: Ya makanya. Sebenarnya permasalahan itu kebanyakan di situ gitu. Kalau sisanya gaya hidup, misalnya tas atau apa, mis produk lokal banyak banget.
2: Banyak banget yang bagus-bagus.
1: Bagus-bagus. Kan? Cuma karena ego. Nah, benar, itu lagi. Nah, iya, ini udah kebuka banget dari tips it yang disebutin tadi Kak Gandhi tadi, kelihatan banget Indonesia, istilahnya dari Gen Z kita di Indonesia ini masih terkontaminasi sama si gengsi. Itu sebenarnya hal yang mungkin dan secara mentality ekonomi itu harus diperbaiki dulu ya,
2: Kak. Exactly. Benar banget, Kak. Benar banget, Kak. Jadi ini sebenarnya mental kita bagi Gen Z ini bagaimana cara menciptakan, mungkin mengkampanyekan agar Gen Z ini mulai lahir dari produk lokal lah. Semua produk lokal yang bagus dan sebagainya itu bisa didukung oleh pemerintah tentunya, nah, ya. Jadi untuk Gen Z ini agar bisa mencintai produk lokal kembali. Jika misalkan pun ada produk luar dan sebagainya, itu bisa di-compare dengan produk kita, apabila hal tersebut misalnya tidak terlalu menonjolkan dari segi kualitas, desain dan sebagainya, saya rasa produk lokal menjadi pilihan utama seharusnya.
1: Nah, iya benar.
2: Turunin sedikit gengsinya, kita mali lihat potensi-potensi lokal, mana yang bagus, mana yang bisa kita gunakan. Jadi sebenarnya itu sudah menjadi langkah awal kita, Kak, ya, untuk menjadi finansial lebih baik lagi. Itu aja sih sebenarnya, Kak, karena benar, gengsi ini ya harus menurunkan ego tentunya, dan juga bergayalah sesuai dengan kapabilitas Anda.
1: Ya, sebenarnya kayak gitu sih. Karena apa, kalau misalnya kita ngeliat dari sisi FOMO-nya, ini yang jadi masalah juga.
2: Benar.
1: FOMO back to gengsi.
2: Ya,
1: nah, tapi ya, kalau misalnya kita FOMO-nya itu bagus untuk brand lokal, itu good banget sih.
2: Good banget, ya, benar-benar.
1: Kayaknya perlu konten kreator nih, ya mungkin istilahnya konten kreator, atau mungkin juga dari segi pemerintah juga berkolaborasi untuk bisa menekan UMKM ini biar maju, ya itu biar diikutin juga sama sama anak muda gitu. Ya.
2: Itu sih, nah, solusi yang efektif.
1: Sedikit mungkin sebelum kita closing. Nah, ini permasalahan adalah dari sisi marketplace.
2: Oke.
1: Ini marketplace kan anu juga ya,
2: yeah,
1: salah satu yang terkontaminasi
2: salah
1: juga.
2: Satu,
1: gitu. Ya, ini ada. Finansial kita tuh terganggu sama itu juga. Barang murah,
2: benar.
1: Yang pertama barang murah, tapi sebarang murahnya mereka itu egonya ada lagi nih. Cekon nggak bisa satu barang untuk sesuai dengan gaji mereka atau mungkin juga penghasilan mereka. Ini
2: iya, Kak,
1: apapun bisa 10.
2: Benar.
1: Bahkan setiap hari bisa datang paket satu.
2: Nanti atau pada saat scroll simpan dulu di keranjang, nanti check out kembali pada saat sudah banyak gitu, yeah, misalnya dan sebagainya.
1: Itu dia.
2: Nah, ini adalah pengaruh mungkin dari kemudahan akses teknologi, Kak, ya, terkait dengan hal tersebut. Sebaiknya mungkin langkah ekstrim yang bisa dilakukan adalah yang pertama jelas menghapus, misalnya menghapus apps-nya atau yang segar,
1: yang paling ya, gampang,
2: yang paling gampang, yang paling ekstrim. Jadi kita nggak harus lihat-lihat terus barang yang kita inginkan dan sebagainya. Yeah. Tetapi sebenarnya balik lagi adalah kepada kita bisa mengontrol diri sendiri untuk bagaimana cara kita bisa menjagalah batas minimum kita untuk berbelanja dan sebagainya. Itu sebenarnya yang diperlukan. Kembali lagi ada faktor psikologi kita, Kak, ya.
1: Ya,
2: sebenarnya kalau kita bisa untuk menghold itu semua, itu tidak akan jadi masalah. Tetapi ini menjadi permasalahan karena kita terkadang tidak bisa menahan. Nah, bagi saya, misalnya kalau memang kita agak sulit menahan hal tersebut, kita ajak deh seseorang atau partner, mungkin pasangan kita dan sebagainya, untuk saling mengingatkan. Nah, itu tips yang paling sederhana, untuk saling mengingatkan bagaimana kita menjaga cash flow. Misalnya kita ada batasan minimum untuk berbelanja, ya. Jadi kalau sudah nilai maksimumnya segitu, ya nggak usah belanja lagi begitu, Kak. Jadi tetap cash flow kita terjaga. Atau cara paling ekstrim tadi, nggak apa-apa dilakukan kalau itu memang kita ingin komitmen. Jadi hapus saja apps-nya. Jadi kita nggak usah dah belanja dulu, nanti pada saat kita perlu banget baru kita download lagi apps-nya, nggak masalah seperti itu. Tetapi ada baiknya adalah kita tetap aja untuk menggunakan, tidak masalah, belajar mengontrol dari segi mungkin konsumtif, ego dan yang lainnya. Itu saja yang perlu kita perhatikan sebaiknya. Challenge dirinya 21 hari tanpa belanja misalnya, itu bisa. Karena jika kita sudah melakukan 21 hari tanpa secara berturut-turut melakukannya, itu akan menjadi kebiasaan, Kak. Jadi ini merupakan kebiasaan yang baik jadinya nanti ke depannya.
1: Yes, benar banget. So, buat teman-teman berdua, ini jadi tantangan buat kita semua ya. Bukan hanya Gen Z, mungkin seluruh rakyat Indonesia harus bisa bagaimana caranya untuk mengatur finansial kita sebaik mungkin ya, di tengah kita lagi posisinya lagi istilahnya rupiah lagi anjlok-anjloknya nih ya.
2: Benar banget.
1: Posisi sekarang dari dolar, so kita bantu pemerintah juga untuk ya minimal kita jiwa konsumtif kita itu boleh, tapi untuk produk lokal ya kurangi untuk belanja di luar atau juga dari sisi barang-barang luar ya. Dan kemudian jangan lupa untuk mengatur finansial kita. Oke, okay, the closing statement untuk hari ini, Kak.
2: Oke, okay, untuk ini pesan bagi para Gen Z dan juga masyarakat. Jadi kita dalam mengukur kesejahteraan itu bukan dari gaya hidup, Kak ya.
1: Bener.
2: Tetapi kita mengukur kesehatan apabila kita mampu bertahan ketika ekonomi sedang sulit seperti sekarang. Nah, jadi tetap kita berpegang teguh bahwasannya apabila kita bisa untuk mengatur cash flow dan juga budgeting terkait dengan apa yang bisa kita lakukan dalam pemenuhan kebutuhan, itu sudah menjadi standarisasi kesejahteraan sebenarnya dalam hidup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih.
1: Luar biasa banget Kak Gani, luar biasa. Yang pastinya kita ditampar banget ya kayaknya ya. Buat kamu yang suka belanja, buat kamu yang masih gengsi terhadap lifestyle gitu guys, ingat ya, apapun yang kamu lakukan ya di bidang finansial, yang paling penting adalah investasi dan nabung ya, karena benar, itu yang ya bisa kita lakukan untuk bertahan hidup ke depannya. Terima kasih banyak Kak Gandhi, luar biasa banget ya, yang pastinya kita dapat ilmu yang luar biasa. So buat teman berdua, jangan lupa untuk dilakukan nabung dan investasi. Thank you Kak Gandhi.
2: Oke,
1: itu dia teman berdua untuk kesepada ya, yang pastinya luar biasa banget kita dapat pesan dari Kak Gandhi, jangan lupa untuk berinvestasi dan nabung dan untuk demi finansial yang lebih baik. Jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi nemenin kamu yang pasti sampai jam 10 pagi di Sepada. So don't go anywhere.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

sebagai headline.

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Adfest 2026 di YouTube, website Adfest https://adfest.com/label/kompetisi, Instagram @adfestkpk @adfest.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Adfest 2026, dari Lensa, integritas terjaga.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Salam olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, korporasi pendidikan kepada olahraga Undisa. Merasa senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai

0: Kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, sesaat lagi ada informasi teknologi dan kita akan membahas AI, kemudian ada WhatsApp dan juga Microsoft 365 ya. Ini lagi in banget sih, tapi informasinya harus saya disampaikan buat kamu biar kamu itu jangan sampai teledor menggunakan teknologi ya guys, karena posisinya lagi apa ya, ada yang urgent banget nih, terutama dari Microsoft ya. Sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro 2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya, kamu menggunakan untuk apa nih?
1: Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

Angkat nomor 2 ada yang lagi diwanti-wanti banget sama FBI gara-gara penggunaan Microsoft 365 ada serangan AI pencuri akun. Nah, ini dari Biro Investigasi Federal Amerika Serikat ya. Dan dari FBI sendiri mengeluarkan peringatan baru kepada pengguna layanan Microsoft 365 karena peringatan ini terkait dengan serangan cyber yang berbasis kecerdasan buatan. Jadi basicnya itu sangat apa ya, mungkin bisa dibilang kuat gitu guys. Dan serangannya ini bisa mencuri akses akun tanpa perlu mengetahui kata sandi secara langsung gitu ya. Langsung bisa masuk gitu guys. Dan serangan kali ini pertama kali terdeteksi pada April 2026 dan mulai digunakan secara luas melalui layanan phishing as service gitu. Jadi ditemukan di Amerika. Dan buat kamu yang pengguna Microsoft 365, hati-hati teman Fredo, bisa terjadi phishing. Dan jangan sampai lengah dengan yang namanya kebocoran akun, karena malware di mana-mana bisa terjadi. Atau juga phishing mode AI bisa terjadi juga. I do it for the ladies. I gotta keep it hood.

0: Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku. Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM, Singaraja. Teman.

Oke, ya, sampai per 2 dan kita sekarang ke WhatsApp yang ternyata bakal bisa langsung hilang chatnya kalau setelah dibaca. Ada fitur terbaru ini guys yang ditemukan dalam WhatsApp beta untuk perangkat iOS versi terbaru ya. Dan dirilis di hari kemarin, tanggal 22 ya. Dan namanya yaitu program Test Flight. Dan berdasarkan laporan dari beta info, ternyata fitur ini hadir karena opsi baru namanya After Reading yang berada di menu pengaturan Display Message. Nah, fitur Display Message di WhatsApp ini sekarang sudah ada untuk yang baru dibaca udah langsung bisa dihapus atau terhapus secara otomatis. Dan contohnya misalnya kamu pakai timer. Nah, sekarang itu setelah habis baca juga bisa. Biasanya aku pakai timer itu 24 jam atau 7 hari atau seminggu atau sebulan atau 1 tahun. Tapi ini enggak, guys. Sekarang sudah bisa langsung. Ada menunya, tapi dalam konsep masih WhatsApp yang beta ya, belum yang resmi gitu. Jadi buat kamu yang memang udah terlanjur download beta ya udah bisa dipakai. Tapi kalau misalnya yang sekarang kita tunggu aja deh ya, lebih baik. Nah, apakah perlu banget untuk fitur yang satu ini? Gak tahu sih, tergantung kamu. Kecuali kamu bilang mantan sama mantan kangen gitu, tapi cuma pingin satu kali baca bisa tuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, setelah 2 hari yang mantap. Mantap karena libur ya. Ya udah, lanjutin aja dan liburnya sama Bro 2. Dan karena sampai sini dulu, gue usah dinemenin kamu yang pasti di sebadah ya. Tapi jangan kemana-mana sih, sebenarnya masih ditemenin sama Kak Gigi di Santai Siang. Dari jam 3 sampai jam... bukan jam 3. Akhirnya jam 3. Dari jam 10 sampai jam 3 sore yang pastinya ya. Oke, sampai sini dulu dan kita ketemu di hari Sabtu. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: chance, fleet.
1: Yang bikin bayi kamu makin seru.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
7: Pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, Bupati Sucidre serahkan hewan kurban perkuat harmoni umat di Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng menyerahkan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial dan menjaga kebersamaan antar umat beragama di daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Agung Jami Singaraja Senin 25 Mei 2026 dan dipimpin langsung Bupati Buleleng Inyoman Sucidre. Penyerahan hewan kurban ini menjadi agenda tahunan yang tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Momentum Idul Adha dimanfaatkan untuk memperkuat semangat berbagi dan mempererat hubungan sosial di tengah keberagaman masyarakat Buleleng. Informasi berikutnya, KPU Buleleng edukasi mahasiswa Institut Empu Kuturan jadi pemilih cerdas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng kembali memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula yang menyasar mahasiswa Institut Empu Kuturan Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan yang digelar Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM tersebut dibuka Dekan Fakultas Dharma Duta Dr. Iputu Mardika yang mengapresiasi langkah KPU dalam membentuk mahasiswa sebagai pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Dalam sesi materi, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suwarnate, memaparkan materi dasar kepemiluan mulai dari jenis surat suara, fungsi pemilu hingga sistem daerah pemilihan Bali yang memiliki 9 kursi DPR RI. Ia juga mengajak mahasiswa memandang politik dari sisi yang positif dan memahami demokrasi secara lebih utuh. Informasi terakhir, teman Pro 2, ratusan umat muslim padati Taman Kota Singaraja untuk sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Ratusan umat muslim di Kabupaten Buleleng memadati Taman Kota Singaraja untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu 20 Mei 2026. Sejak pagi hari, jamaah mulai berdatangan bersama keluarga untuk mengikuti pelaksanaan sholat yang berlangsung khidmat di pusat kota Singaraja tersebut. Pelaksanaan sholat Idul Adha dipimpin Imam Muwafiqni SPD, sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Khotib Abdullah Ghani Al-Fikri. Adapun Bilal dalam pelaksanaan ibadah tersebut, yakni Syauqi Jawas, seluruh rangkaian ibadah berlangsung tertib dengan pengamanan aparat dan dukungan panitia pelaksana. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku GG tentunya di Santai Siang edisi Kamis 28 Mei 2026 kali ini. Apa kabar teman Pro 2? Selamat hari Kamis buat kamu yang manis asik. Tiba-tiba godain. Ya biar semangat aja, iya gak teman Pro 2? Tentunya kita harus menjalani hari ini dengan semangat. Mungkin sekarang lagi pada liburan, iya gak sih? Kalian kalau boleh tahu mau lagi pada liburan kemana sih? Ajak aku dong guys, kalau liburan tuh kalian ih parah banget, aku gak pernah diajakin guys. Dan teman Pro 2 seperti biasa di Santai Siang kali ini kita buka dengan Pro 2 Hit List Request. Jadi buat kamu-kamu yang lagi liburannya biar lebih enjoy, pengen diputerin lagu favoritnya mungkin, boleh banget ya. Kamu bisa langsung request melalui WhatsApp di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital gitu ya. Jadi ya makin enjoy, makin santai gitu ya di hari Kamis ini buat kamu yang manis. Jadi didengerin, diputerin sama aku lagu favoritnya gitu ya. Jadi makin semangat, dan juga ini benar-benar long apa ya, liburannya panjang banget guys. Aku jadi iri deh sama kalian, aku juga pengen libur kali. Oke teman Pro 2 ditunggu ya requestnya sampai jam 11 siang nanti tentunya di Pro 2 Hit List Request Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Yes, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist Request Santai Siang Pro 2 RRI Singer aja, teman terbaik kamu. Kita bacain ini udah ada request yang masuk nih. Wih, thank you teman Pro 2 nih. Ada dari Kak Diana, katanya pengen diputerin lagu Aku Ada Untukmu dari Perunggu. Sama seperti aku teman Pro 2, atau buat Kak Diana ya, Aku Ada Untukmu Kak Diana. Selanjutnya ini ada dari Kak Raka, pengen diputerin lagu dari Where the Crowded Sing dari Taylor Swift. Wih, Taylor Swift lagi banyak banget yang dengerin ya guys. Itu dia teman Pro 2, dua requestan di Pro 2 Hitlist Request kali ini. Buat kamu-kamu jangan mau kalah sampai jam 11 siang nanti. Boleh banget langsung aja di WhatsApp di 0811-399-1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Oke, teman Pro 2, tanpa menunggu lama lagi, buat Kak Diana, Aku Ada Untukmu dari Perunggu.

Saya Ikomang Sukarata Adnyana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

Yes, kamu masih dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan masih di Pro 2 Hitlist Request teman Pro 2 santai siang kali ini bareng aku GG. Kita bacain lagi request yang udah masuk. Ini ada dari Kak Lucy yang pengen diputerin lagu Di Balik Pertanda dari Caleb G. Kira-kira ada apa tuh di balik pertandanya? Ada pertanda apa sih Kak Lucy? Kita bacain lagi selanjutnya ini. Oh, gak ada namanya ya. Halo Kak, salam kenal katanya. Tapi salam kenal gak ada namanya. Tipo kali ya. Pengen diputerin lagu Masih Hatiku Arsi Widianto dari 08737 sekian. Oke, siap. Ini ada lagi gak? Oh udah, itu ya dua aja. Oke, gak apa-apa, aman, enjoy. Aku udah masukin playlist pokoknya Di Balik Pertanda dan juga Masih Hatiku. So teman Pro 2, jangan kemana-mana karena di jam 11 nanti akan ada Pro 2 Hitlist Playlist ya. Jadi aku bakal muterin lagu-lagu favorit kamu untuk menemani siang hari kamu yang cerah ini ya teman Pro 2, biar makin semangat. Jangan lupa makan siang guys. Kira-kira mau makan siang apa? Bareng yuk. Oke, ini dia langsung saja Di Balik Pertanda dari Caleb G.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita,
2: saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Waktunya Produa Hitlist.

0: pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Hey

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di santai siang kali ini. Dan di jam 12 siang ini kita masuk di program Mutif Muda Kreatif. Di sini kita bakal ngobrolin seputar dengan UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital, teman Pro 2 ya. Dan kalau kita mengingat sekarang gitu ya, kita hidup di zaman semuanya serba cepat dan digital, iya gak sih teman Pro 2? Mau belanja kita tinggal klik, mau bayar tinggal scan barcode, bahkan cari hiburan, belajar, sampai bekerja juga bisa dilakukan lewat smartphone dan internet gitu ya. Perkembangan teknologi yang sangat-sangat pesat gitu ya. Ini akhirnya melahirkan banyak kebiasaan baru di masyarakat. Anak muda sekarang semakin kreatif memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk berkarya tentunya, membangun usaha, sampai mencari penghasilan tambahan gitu. Gak heran kalau dunia digital saat ini tuh punya pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia tentunya ya. Bahkan banyak pekerjaan dan peluang usaha itu atau mungkin peluang-peluang baru itu muncul karena perkembangan teknologi digital yang semakin maju gitu. Jadi di zaman dulu tuh belum ada nih pekerjaan ini. Nah, di zaman sekarang di era digital ini jadi ada pekerjaan seperti ini gitu ya. Nah, teman Pro 2, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekonomi digital? Kenapa sekarang istilah ini sering banget dibahas dan dianggap penting untuk masa depan anak muda, teman Pro 2? Kita bahas di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana, teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, perkembangan teknologi ternyata nggak cuma mengubah cara kita berkomunikasi atau mencari hiburan gitu ya, tetapi juga mengubah cara masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Nah, sekarang kita bakal ngebahas lebih dalam, membahas terkait dengan ekonomi digital di Indonesia ya, di program Mutif kali ini, teman Pro 2. Ekonomi digital itu sebenarnya apa sih, teman Pro 2? Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi internet dan platform digital dalam menjalankan bisnis maupun transaksi sehari-hari. Jadi hampir semua aktivitas online gitu ya yang menghasilkan nilai ekonomi itu termasuk dalam ekonomi digital, teman Pro 2. Indonesia sendiri saat ini menjadi salah satu negara dengan perkembangan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara loh, teman Pro 2. Nilai ekonomi digital di Indonesia bahkan diproyeksikan terus meningkat hingga ratusan miliar dolar dalam beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya penggunaan e-commerce, fintech, layanan digital, video commerce, sampai penggunaan AI atau kecerdasan buatan ya di berbagai sektor industri gitu. Banyak anak muda yang mulai memanfaatkan perkembangan ini untuk membuka peluang baru. Mulai jadi content creator, freelance designer mungkin ya, atau editor video, affiliate marketer, sampai membuka usaha online melalui media sosial dan marketplace gitu. Nah, jadi ekonomi digital ini membuktikan bahwa kreativitas anak muda sekarang bisa berkembang menjadi peluang nyata di masa depan, teman Pro 2. Meskipun ekonomi digital ini memberikan banyak peluang, tetap ada tantangan yang harus dihadapi supaya perkembangan teknologi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal dan aman, apalagi untuk anak muda. Nah, di segmen berikutnya kita akan bahas tantangan di era ekonomi digital sekarang, teman Pro 2. So, stay tune terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: habis upacara bendera nanti kita makan bareng yuk jam 9.
1: Gas, Indonesia merdeka, perut wajib sejahtera.
0: Oke, aku tunggu langsung di lokasi ya.
2: Duh, jam segini belum datang. Udah jam 10 lagi. Janjinya kan jam 9 tadi.
3: Aduh, maaf, aku ketiduran. Tadi habis scroll sosmed.
2: Katanya merdeka, tapi masih suka ngaret.
3: Iya, maaf, habis upacara bendera tadi gabut. Aku scroll terus ngantuk terus.
0: Udah. Kalau udah janji ya ditepatin, bukan soal alasannya, tapi soal jiwa nasionalismenya, tepat janji dan tidak korupsi waktu. Lain kali, jangan ya.

Yes, teman Pro 2 masih di Motif Muda Kreatif. Santai siang Pro 2 RRI, singa raja teman terbaik kamu. Dan masih bareng aku GG ya. Tadi kan kita udah ngebahas sedikit terkait dengan ekonomi digital gitu ya, yang memberikan banyak peluang dan kemudahan gitu ya di era seperti sekarang ini. Tapi tentunya hal ini tidak terlepas dari tantangan yang ada di era ekonomi digital juga seperti sekarang ini. Perkembangan ekonomi digital memang sangat cepat teman Pro 2, tetapi di balik peluang besar tersebut ada tantangan yang juga perlu diperhatikan ya. Salah satunya adalah literasi digital dan literasi keuangan masyarakat yang masih harus terus ditingkatkan gitu ya. Karena semakin banyak transaksi online, masyarakat juga harus semakin paham soal keamanan data tentunya ya. Penipuan digital mungkin, sampai cara mengelola keuangan dengan bijak gitu ya. Selain itu, perkembangan AI atau kecerdasan buatan juga membuat banyak orang harus mulai beradaptasi dengan perubahan teknologi tentunya ya. Kalau tidak terus belajar dan meningkatkan kemampuan, tentu akan sulit bersaing di dunia kerja digital yang harus berkembang seperti sekarang ini. Pemerintah sendiri terus mendorong perkembangan ekonomi digital karena sektor ini sudah memberikan kontribusi besar terhadap negara gitu. Termasuk penerimaan pajak digital yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah loh teman Pro 2. Jadi selain memanfaatkan teknologi, kita juga harus bijak dan siap berkembang bersama perubahan zaman. Ketika teknologinya udah maju, udah mutakhir, udah berkembang, masa manusianya atau kita-kitanya mau di situ-situ aja teman Pro 2? Iya enggak, kita juga harus ikut berkembang dong pastinya. Nah, lalu sebenarnya bagaimana masa depan ekonomi digital Indonesia? Apakah peluangnya masih akan terus berkembang? Kita bahas di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, so stay tune terus.

kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth, old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

Oke, teman Pro 2, seperti diketahui tadi ya bahwa ekonomi digital di Indonesia ini merupakan salah satu hal yang bisa menggerek perekonomian di Indonesia, bahkan sampai triliunan rupiah ya, tadi kita membahasnya di segmen sebelumnya. Nah, sebenarnya seperti apa sih masa depan ekonomi digital Indonesia gitu ya? Diprediksi masih akan terus berkembang, teman Pro 2, ekonomi digital di Indonesia ini perkembangannya sangat pesat gitu ya. Bahkan pada tahun 2030 nanti diprediksi nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan bisa

mencapai 220 miliar US dollar hingga 360 miliar US dollar. Wih, besar banget ini angkanya teman berdua. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia loh. Apalagi jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia juga sangat besar, sehingga peluang pertumbuhan pasar digital masih terbuka luas di Indonesia. Kedepan teknologi seperti AI, fintech, video commerce dan bisnis berbasis digital lainnya diperkirakan akan semakin mendominasi kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, kita-kita nih anak muda teman berdua memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi digital saat ini. Kreativitas, inovasi, dan kemampuan beradaptasi menjadi kehidupan masyarakat sehari-hari tentunya ya teman produa. Jadi karena itu ya kita-kita nih, bagian kita-kita teman produa, anak muda ini harus ikut berpartisipasi tentunya ya dalam perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini. Jangan takut mencoba teman produa hal baru di era digital seperti sekarang, karena siapa tahu skill atau ide sederhana yang kita punya hari ini justru bisa menjadi peluang besar di masa depan. Itu dia teman produa, informasi seputar dengan ekonomi digital. Nggak terasa ini merupakan segmen akhir di program Motif Santai siang kali ini. Jangan kemana-mana dulu teman produa, karena aku masih bakal temenin kamu sampai jam 3 sore nanti tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. Kira-kira aku bakal kasih kamu informasi apa lagi? So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan masih

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di santai siang kali ini. Setelah sebelumnya kita ada program Motif ya, Muda Kreatif, yang membahas terkait dengan ekonomi digital di Indonesia. Dan di jam 1 siang ini kita masuk di informasi olahraga, teman Pro 2 ya. Tentunya di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu teman Pro 2 yang tentunya menarik dan juga sayang banget kalau kamu lewatin ya. Di antaranya mungkin salah satunya ya, aku spill dulu nih. Ini ada kabar dari Timnas Indonesia yang siap hadapi Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026. Seperti apa informasinya? Kamu jangan kemana-mana dulu ya, nanti akan aku kasih informasinya buat kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kan? Hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng aku GG tentunya ya. Di informasi olahraga pertama kali ini, seperti janji aku di awal tadi, aku akan ngebahas terkait dengan Timnas Indonesia, teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, Timnas Indonesia hadapi Oman dan Mozambik pada FIFA Match Day Juni 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga internasional dalam agenda FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Oman dan Mozambik pada pertandingan uji coba yang berlangsung di Jakarta. Dua laga tersebut menjadi bagian penting dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi berbagai turnamen internasional mendatang. Selain untuk meningkatkan performa tim, pertandingan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi kekuatan skuad. Pertandingan pertama akan digelar pada 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga itu, Indonesia akan berhadapan dengan Oman yang dikenal memiliki permainan disiplin dan pertahanan yang solid. 4 hari kemudian, tepatnya tanggal 9 Juni 2026, Timnas kembali tampil di stadion yang sama untuk menghadapi Mozambik. Tim asal Afrika tersebut diperkirakan memberikan tantangan berbeda lewat permainan cepat dan kekuatan fisik mereka. Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno diprediksi kembali dipenuhi dukungan supporter merah putih. Kehadiran pendukung diharapkan mampu menambah motivasi para pemain saat menjalani dua laga penting tersebut. Dan ya, semoga teman Pro 2 ya, Indonesia ini bisa memanfaatkan semaksimal mungkin ya kesempatan FIFA Match Day kali ini untuk persiapan ajang-ajang internasional berikutnya, karena mengingat sebentar lagi Indonesia ini akan mengikuti ajang AFF ya 2026 gitu ya. Dan ini merupakan ajang tahunan dan gelaran yang selalu dinanti-nanti oleh warga pecinta sepak bola di Asia Tenggara khususnya ya. Ini tentunya punya gengsinya masing-masing ya, karena Indonesia ini belum pernah juara AFF, teman Pro 2 ya. Ya, semoga dengan skuad yang sekarang, persiapan yang matang dan juga pelatih baru, ini bisa menghadirkan permainan Timnas Indonesia yang atraktif, menarik dan juga menghasilkan sesuatu hasil yang menggembirakan dan juga bisa membawa pulang gelar-gelar yang akan diikuti turnamen-turnamen Timnas Indonesia ke depannya. Amin, amin. Ini para supporter Timnas Indonesia ini udah lama guys gak ada suatu prestasi hal yang membanggakan kita. Kemarin-kemarin udah mau masuk Piala Dunia tapi gak jadi. Ya semoga lah ya, kita terobati dengan gelar-gelar yang akan datang di tangan pelatih bertangan dingin John Hartman. Amin. Gimana teman Pro 2? Optimis gak? Harus dong.

0: bocil.
1: Iya gak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? Uh-uh. WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singar aja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi olahraga berikutnya teman Pro 2, ini ada kabar baik dari salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia nih, yang udah lama mungkin kita nggak denger namanya gitu ya. Kira-kira siapa teman Pro 2? Ada Mes Hilgers yang resmi perpanjang kontrak di FC Twente hingga 2027. Dilansir dari rri.co.id, bek timnas Indonesia Mes Hilgers dipastikan bertahan bersama FC Twente. Klub asal Belanda tersebut mengumumkan kontrak Hilgers diperpanjang secara otomatis hingga pertengahan 2027. Hal itu diumumkan FC Twente melalui pernyataan resmi pada Selasa 26 Mei 2026. Perpanjangan kontrak dilakukan setelah tidak ada kesepakatan transfer yang membuat Hilgers pindah ke klub lain. Klub juga menjelaskan keputusan tersebut mengacu pada aturan perjanjian kerja kolektif pemain sepak bola profesional di Belanda. Ini karena kedua pihak tidak mengakhiri kontrak sesuai tenggat waktu, sehingga masa kerja Hilgers otomatis bertambah satu musim. Sebelumnya pemain berusia 24 tahun itu sempat dikabarkan ingin meninggalkan FC Twente ya, pada bursa transfer musim panas 2025 kemarin. Namun keinginan tersebut tidak mendapat persetujuan dari manajemen klub. FC Twente justru menawarkan kontrak baru kepada Hilgers untuk tetap bertahan. Akan tetapi, tawaran tersebut kabarnya tidak diterima oleh sang pemain. Situasi itu membuat hubungan Hilgers dan klub sempat memanas pada awal musim 2025-2026. Dia bahkan tidak lagi mendapat kesempatan bermain bersama tim utama dalam beberapa pertandingan. Kondisi Hilgers semakin sulit setelah dirinya mengalami cedera ACL saat menjalani sesi latihan. Cedera tersebut membutuhkan proses pemulihan yang memakan waktu cukup panjang. Meski begitu, Twente akhirnya memilih mempertahankan sang pemain dengan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak otomatis. Ini menjadi jalan tengah di tengah situasi yang sempat tidak menentu. Mes Hilgers sendiri merupakan pemain binaan Akademi FC Twente sejak 2011. Hingga kini dia telah mencatatkan 129 penampilan bersama tim senior dan menyumbangkan 4 gol. Waduh, ternyata rumit juga ya permasalahannya Mes Hilgers ini. Udah Mes Hilgers ini gak diperbolehkan untuk berpindah klub. Tapi di satu sisi juga Mes Hilgers ini harus cedera ACL yang membuat mungkin untuk beberapa waktu kebelakang ini Mes Hilgers agak kurang mendapatkan menit bermain gitu ya teman Pro 2. Tapi semoga dengan adanya kabar ini Mes Hilgers bisa bounce back dan bisa kembali dengan performa terbaiknya tentunya di FC Twente dan bisa berprestasi lebih lanjut bersama timnas Indonesia. Iya gak teman Pro 2? Jangan kemana-mana, aku masih punya informasi olahraga lainnya. So stay tune terus.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Oke, teman Pro 2, informasi olahraga berikutnya. Ini kita berpindah ya dari tadi lapangan sepak bola, sekarang ke lapangan bulu tangkis. Ini ada kabar dari pasangan Fajar Fikri yang menuju 16 besar Singapore Open 2026 dengan mengalahkan pasangan Chinese Taipei. Masih dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei, Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game. Pertandingan babak 32 besar tersebut berlangsung selama 67 menit di Singapore Indoor Stadium Rabu 27 Mei 2026. Fajar Fikri menang dengan skor akhir 15-21, 21-17 dan 21-15. Berdasarkan statistik di laman BWF, ganda Indonesia terdominasi oleh pasangan Cina Taipei pada game pertama. Sempat bermain imbang, pasangan Fang Chi dan Fang Jian mampu mencetak 10 poin secara beruntun selepas interval dan merebut game pertama. Game kedua diawali dengan keunggulan pasangan Cina Taipei yang mencuri interval dengan cepat. Namun secara perlahan Fajar Fikri mampu mengejar dan mencuri game kedua. Pada game ketiga, pasangan Indonesia mampu tampil lebih dominan dibandingkan lawannya. Fajar Fikri mampu merebut interval dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Menurut Fajar, keunggulan tersebut karena arahan pelatih yang mengarahkan ya keduanya untuk bermain cepat. Pebulu tangkis berusia 31 tahun menerangkan Fang Chi dan Fang Jian sangat bermain aman, memaksanya dan pasangan untuk terus menekan lawan. Sementara menurut Muhammad Sohibul Fikri, pada game pertama ia dan Fajar melakukan banyak kesalahan sendiri. Namun pada game-game berikutnya, Fikri dan pasangan berusaha untuk meyakinkan diri dan keluar dari tekanan lawan. Ya, keren. Semoga pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri ini bisa terus melaju ya, tentunya sampai final dan meraih gelar juara di Singapore Open 2026. Ayo dong, ini bulu tangkis Indonesia lagi meredup ya, semoga bisa kembali cepat bersinar tentunya, amin. Dan itu dia teman Pro 2, informasi olahraga terakhir di Santai Siang kali ini. Jangan kemana-mana karena aku masih punya informasi lainnya sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang bareng aku GG. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 척을 합니다.
1: 아빠.
2: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Saya Adela, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

Terus Pro 2 FM Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gigi, teman Pro 2, tentunya di santai siang ya. Setelah tadi aku kasih kamu informasi seputar olahraga, nah di jam 2 siang ini aku bakal kasih kamu informasi apa? Ada yang udah tahu ini pendengar-pendengar setia Pro 2 RRI Singaraja? Aku bakal kasih kamu informasi entertainment atau informasi hiburan ya. Dan di sini tentunya aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu, teman Pro 2. Salah satunya ada dari Dubes Hungaria yang soroti perbedaan festival film Eropa dan Indonesia. Nah, kira-kira apa sih, teman Pro 2? Ya, mungkin kita ketahui ya, film-film di Indonesia ini tengah menjadi apa ya, sorotan dan juga kebanggaan gitu bagi kita sendiri. Nah, ini ada informasinya, kira-kira apa perbedaan festival film Eropa dan Indonesia. Nanti akan aku kasih informasinya buat kamu tentunya di segmen berikutnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di situ, dengerin terus 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Yes, teman Pro 2, informasi pertama seputar dengan informasi hiburan atau entertainment di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, Dubes Hungaria soroti perbedaan festival film Eropa dan Indonesia. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsai, menilai perbedaan utama perkembangan festival film di Eropa dan Indonesia, salah satunya terletak pada aspek aksesibilitas, keterlibatan, serta perluasan jangkauan penonton. Menurutnya, dari sisi penyelenggaraan, penting bagi pihak organisator untuk memastikan keterlihatan dan keterjangkauan acara bagi publik secara luas. Ia menegaskan bahwa setiap kedutaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses program festival. Ia menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir, jangkauan festival film semakin meluas hingga keluar ibu kota. Hal ini menunjukkan adanya upaya perluasan akses terhadap karya-karya film internasional. Ia juga menilai bahwa jumlah film yang ditayangkan terus bertambah dengan partisipasi negara yang semakin beragam. Tidak hanya dari Uni Eropa, tetapi juga dari berbagai negara lain di Eropa. Namun demikian, ia menegaskan bahwa dirinya belum dapat membandingkan penyelenggaraan festival tahun ini dengan tahun sebelumnya, terutama di Jakarta karena masih berada dalam periode penugasan yang baru di Indonesia. Dubes Irlandia untuk Indonesia, Sharon N. Lennon, menegaskan bahwa kedutaan besar tidak menentukan film yang ditayangkan dalam festival, melainkan memberikan ruang bagi kurator untuk memilih berdasarkan pemahaman terhadap penonton Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemilihan film dalam festival dilakukan oleh pihak penyelenggara sesuai minat dan karakter penonton di Indonesia. Menurutnya, pemahaman terhadap audiens menjadi faktor terpenting dalam menghadirkan karya film yang relevan. Ya, semoga ya teman Pro 2 ini mungkin kerjasama antara Hungaria dan Indonesia di bidang perfilman terus berlanjut dan ya mungkin bisa menekan pentingnya aksesibilitas dan keterlibatan masyarakat juga ya, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia, dan semoga festival ini bisa menjangkau lebih banyak wilayah dengan partisipasi negara yang semakin beragam tentunya, sehingga memperkaya industri perfilman di Indonesia dan semakin mendorong tentunya industri perfilman di Indonesia. Aku masih punya informasi entertainment lainnya, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, so stay tune terus.

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya, kamu menggunakan untuk apa nih?

Informasi berikutnya teman Pro 2 di info hiburan kalinya atau entertainment ya. Ini ada buat kamu nih, K-popers asik. Masih dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, album BTS Arirang mencatat sejarah bertahan 9 pekan di top 10 Billboard 200. Wih, keren banget. BTS kembali mencatat sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika. Album tersebut menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut, Minggu 24 Mei 2026. Pencapaian terbaru itu memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar. Album Arirang kini menjadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Sejak memulai debut puncaknya pada Maret, album tersebut langsung menduduki posisi pertama tangga lagu Billboard. Selama 3 pekan awalnya, perilisan Arirang terus mempertahankan posisi teratas sebelum tetap stabil memasuki 10 besar ya. Billboard menyebut album terbaru BTS masih menunjukkan performa konsisten meskipun persaingan pasar musik internasional semakin ketat. Capaian tersebut memperlihatkan popularitas BTS tetap kuat di Amerika Serikat selama beberapa bulan terakhir perilisannya ya. Keberhasilan Arirang mempertegas dominasi BTS dalam pasar global sekaligus memperluas pencapaian musisi Korea di Billboard. Album tersebut terus mempertahankan momentum penjualannya setelah meraih perhatian besar sejak perilisan perdana pada Maret lalu. Wih, selamat buat BTS ya, yang mencatat sejarah bertahan 9 pekan di top 10 Billboard 200. Dan teman Pro 2, itu dia informasi terakhir di Santai Siang kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita teman Pro 2. Gak kerasa ya, karena sekarang udah hampir jam 3 sore. Tapi kamu gak usah khawatir, tidak usah bersedih, karena di sore nanti kamu bakal ditemenin sama Wira tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. Dan terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Dari tadi ya bareng aku GG dari jam 10 siang sampai sekarang menjelang jam 3 sore ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau masih ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Jangan bosan-bosan untuk terus dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Dan aku GG pamit teman Pro 2, selamat sore dan bye-bye. Thank you teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man versus Machine, dan

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya

Info Pro 2 edisi Kamis 28 Mei 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menyerahkan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial dan menjaga kebersamaan antar umat beragama di daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Agung Jami Singaraja pada hari Senin 25 Mei 2026 dan dipimpin langsung Bupati Buleleng Inyoman Sucidre. Penyerahan hewan kurban ini menjadi agenda tahunan yang tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Info selanjutnya teman Pro 2, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng kembali memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula yang menyasar mahasiswa Institut Empu Kuturan pada Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan yang digelar Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM tersebut dibuka dengan Dekan Fakultas Dharma Duta Dr. I. Putu Mardike yang mengapresiasi langkah KPU dalam membentuk mahasiswa sebagai pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Info terakhir teman Pro 2, ratusan umat muslim di Kabupaten Buleleng memadati Taman Kota Singaraja untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Sejak pagi hari, jamaah mulai berdatangan bersama keluarga untuk mengikuti pelaksanaan sholat yang berlangsung khidmat di pusat kota Singaraja tersebut. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Ikomang Sukaratadjana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 FM Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi nih bareng aku Wira tentunya di Sore Ceria. Ya, gimana kabarnya kamu nih sore hari ini teman Pro 2? Pastinya harus baik-baik saja dan sehat selalu ya teman Pro 2 ya. Mood kamu itu harus selalu menjadi baik. Kalau lagi gak baik dengerin aku, pasti nanti kamu bakal jadi baik nih, temenin aku sampai nanti jam 7 ya teman Pro 2 ya. Pasti mood kamu bakal berubah menjadi baik karena apa? Iya betul, karena aku akan memutar lagu-lagu yang lagi viral, lagi hits kekinian yang ada di yang lagi diputar di mana-mana nih. Dan tentunya informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu lewatin ya teman Pro 2 ya. Kayak di segmen pertama ini aku mau ngasih kamu info seputar Bali dan khususnya Buleleng ya teman Pro 2. Infonya seperti apa? Iya sabar dulu. Makanya buat kamu tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena habis ini aku mau bacain beberapa info menarik seputar Bali dan Buleleng. So stay tune ya.

0: terbaik kamu.
1: Kamu, kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Ya teman Bruda, masih bareng aku Wirat punya di Sore Ceria ya. Seperti yang udah aku kasih tahu tadi ya teman Bruda, aku mau ngasih informasi seputar Bali dan Buleleng nih. Kali ini ada dari KPU Kabupaten Buleleng teman Bruda, yang mendorong generasi muda menjadi pemilih kritis dan rasional nih. Mahasiswa diingatkan agar menentukan pilihan berdasarkan kualitas dan kapasitas calon, bukan semata-mata karena popularitas. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pemula di Institut Empuku Kuturan Singaraja pada Selasa 26 Mei 2026 teman berdua. Kegiatan yang digelar melalui Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia atau Sosdiklih Parmas dan SDM itu diikuti mahasiswa sebagai bagian dari pendidikan demokrasi dan kepemiluan bagi generasi muda. Dekan Fakultas Dharma Duta Institut Empu Kuturan Iputu Mardike mengapresiasi KPU Kabupaten Buleleng yang rutin melaksanakan sosialisasi di lingkungan kampus. Ia berharap mahasiswa dapat memilih menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihan politik. Wih, keren ya teman dua-dua ya, dari programnya dari KPU nih yang berkolaborasi sama Universitas Empu Kuturan ya. Jadi Institut Empu Kuturan dengan sosialisasi pemilih ya, tentunya generasi muda ini kan baru-baru mungkin ya, mungkin kan ada beberapa yang baru memilih. Jadi disosialisasi biar menjadi pemilih yang benar gitu ya, jangan mau karena cuman popularitas atau karena dikasih amplop gitu. Aduh, udah gak zamannya sekarang. Nanti yang rugi malah kita aja. Amplop cuman berapa isinya, nanti 5 tahun ke depan kita yang merasakan dampaknya. Jadi teman berdua, buat kamu nih, jadi pemilih yang cerdas ya mulai sekarang. Jangan ngikutin yang dulu-dulu lagi. Udah saatnya kita stop, kita putus. Kita adalah generasi muda, kita yang harusnya sekarang bisa bergerak teman-teman.

Lanjut teman Dodo, masih bareng aku Wira ya. Masih seputar informasi seputar Buleleng ya dan Bali. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah nih atau UMKM di Kabupaten Buleleng teman Dodo ya, kini memiliki peluang lebih luas untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Kesempatan itu dibuka melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia atau KKI pada katalog elektronik atau e-katalog versi 6 yang mulai disosialisasikan pemerintah Kabupaten Buleleng. Sosialisasi yang digelar bagian pengadaan barang dan jasa Setda Buleleng di ruang unit 4 kantor Bupati Buleleng pada Senin 25 Mei 2026 tersebut menjadi langkah pemerintah daerah dalam membangun sistem pengadaan digital yang lebih terbuka dan terintegrasi tentunya nih. Kepala bagian BPJ Setda Buleleng Imade Swirter Yatnya mengatakan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD atau KKI tidak hanya bertujuan mempercepat transaksi pengadaan tetapi juga mendukung keterlibatan pelaku UMKM dalam belanja pemerintah teman berdua. Tujuan dari diselenggarakannya sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKI di lingkungan Kabupaten Buleleng teman berdua. Menurutnya sistem pembayaran non tunai yang terintegrasi dengan e-katalog versi 6 akan membuat proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat, aman, dan transparan. Di sisi lain nih, keterlibatan marketplace lokal juga membuka akses yang lebih besar bagi UMKM di Buleleng untuk masuk ke dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Bih, keren nih kalau misal terbuka gini ya, blak-blakan ini tanpa ditutupi ya, pemerintahnya juga oke, mantep ya kan, jadi terbuka semuanya, gak ada aneh-aneh lah gitu. Dan di sisi lain UMKM juga mungkin ini membuka peluang juga bagi UMKM untuk memberikan pasokan, wih pasokan dong, untuk memberikan pengadaan bagi pemerintah gitu. Jadi terbuka lagi nih salah satu jalan UMKM untuk mencari cuan gitu ya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh UMKM dan bisa terlaksana dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Amin.

0: paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah. Kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Kali ini ada kabar gembira nih buat kamu teman berdua yang ada di Singaraja, khususnya di Buleleng ya. Ada pembayaran pajak kendaraan bermotor masyarakat Buleleng kini semakin mudah nih teman berdua. Sebab saat ini pelayanan Samsat Keliling sudah beroperasi di Buleleng, Bali. Layanan publik ini resmi meluncur pada hari Minggu 24 Mei 2026 bertepatan dengan acara Car Free Day di Singaraja nih teman berdua ya. Puluhan warga langsung memanfaatkan fasilitas tersebut untuk membayar pajak kendaraan bermotor nih. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengungkapkan layanan jemput bola tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu maupun akses menuju kantor Samsat. Karena sesuai rencana, layanan ini dijadwalkan beroperasi di sejumlah kecamatan, pasar tradisional hingga pusat keramaian masyarakat teman Pro 2. Menurutnya pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendukung pembangunan termasuk infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan di Kabupaten Buleleng. Karena itu, kemudahan layanan ini diharapkan mampu mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Peluncuran mobil Samsat Keliling ditandai dengan prosesi adat memercikkan tirte dan pemecahan kendi nih. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Bapenda Provinsi Bali, Kepala Bapenda Kabupaten Buleleng, perwakilan Jasara Harja, unsur kepolisian serta Kepala Bank BPD Bali Cabang Singaraja. Wih, keren ya teman berdua ya. Tugas kita sebagai rakyat ya tetap harus harus taat membayar pajak ya teman berdua ya. Karena sekarang sudah diberikan layanan Samsat Keliling nih sama pemerintah daerah nih, dipermudah nih kita ya. Untuk jadwalnya nanti mungkin menyusul ya, karena belum ada di sini info tentang jadwal yang di mana kapan dan di mana kapannya. Ya pokoknya ini sebuah terobosan yang bagus untuk kita teman berdua, sehingga kita kalau untuk membayar pajak kendaraan nggak usah jauh-jauh ke Samsat. Bisa jadi mereka yang datang gitu ke kecamatan-kecamatan tempat kita. Jadi tugas kita yaitu betul kita harus taat wajib dan membayar pajak ya teman-teman.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro2 FM.

0: 105,4 FM Bro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Bro 2, masih bareng aku ya di sore ceria kali ini teman Bro 2. Kali ini aku mau ngebahas nih seputar siswa berprestasi nih. Ada yang juara 2 lomba poster Festival Kesehatan 2026. Aku udah terhubung sama ini. Halo Dinda.
1: Halo.
0: Halo Dinda. Selamat sore. Gimana kabarnya Dinda?
1: Wah, luar biasa sih hari ini, Kak.
0: Wih, mantap. Lagi libur?
1: Iya, lagi libur, Kak.
0: Oh iya, mungkin Dinda pertama bisa kenalan dulu sama teman berdua, mungkin dikenalin dirinya dulu. Boleh, silakan Dinda.
1: Oke, halo teman-teman. Perkenalkan saya Komandinda Kusumawati dari siswi kelas 11 SMA Negeri Bali Mandara.
0: Oke, Dinda.
1: Iya, Kak.
0: Katanya kemarin habis juara 2 ya lomba poster Festival Kesehatan. Bisa diceritain dulu enggak?
1: Iya, Kak, benar banget. Iya, jadi itu tuh lomba poster digital dari Universitas Kusuma Husada Surakarta nih, Kak. Sebenarnya enggak nyangka banget sih jadi pemenang di lomba kali ini karena saingannya lumayan ketat ya, Kak. Banyak juga orang yang minat untuk lomba ini, sekitar 100 orang lebih nih yang minat untuk lomba ini.
0: Oh gitu, oh itu jadi online itu, Dinda?
1: Iya, Kak.
0: Oh, online, berarti pesertanya hampir dari seluruh Indonesia dong?
1: Iya, benar banget.
0: Wih, itu kalau online kamu pakai apa nih? Maksudnya aplikasinya yang untuk dipakai membuat posternya, Dinda?
1: Jujur kalau untuk aplikasi Dinda pakai Canva sih, Kak, karena di sana kan banyak juga elemen-elemen, terus juga kita juga gampang ya ngeakses aplikasinya. Dan karena di sebagian besar di poster Dinda itu adalah tulisan, Kak, jadi dia berdasarkan infografis gitu loh, Kak.
0: Oh,
1: dia nggak poster yang publikasi, nggak, dia infografis, jadi sebagian besar itu isinya tulisan. Nah, jadi Dinda menggunainya aplikasi Canva sih, Kak, biar gampang juga dipakai gitu.
0: Oh gitu ya, tentunya informasi seputar kesehatan gitu ya Dinda ya.
1: Iya benar banget, Kak.
0: Terus apa sih idenya, garis besarnya deh dalam poster kamu tuh apa sih yang bisa nganterin kamu juara 2 gitu, idenya apa sih?
1: Jadi Dinda tuh buat sistem inovasi kesehatan digital berbasis AI, IoT sama Big Data, Kak. Jadi itu tuh isinya tentang permasalahan yang tidak angkat itu kan sebagian besar remaja sama lansia itu dia sebagian besar itu kalau sakit dia tuh nggak mau langsung ke rumah sakit nih, Kak. Iya kan, Kak? Jadi Dinda tuh buat suatu inovasi berupa AI, Big Data dan juga IoT itu untuk generasi muda dan juga para lansia yang sakit bisa mencari tahu terlebih dahulu sebenarnya dia sakitnya itu beresiko tinggi atau enggak. Jika dia tidak beresiko tinggi namun nantinya bakal dituntun seperti itu, Kak, dituntun untuk melakukan pengobatan di rumah saja. Jika resikonya tinggi itu maka diminta untuk pergi ke rumah sakit seperti itu, Kak.
0: Wih, keren banget Dinda, ide dari posternya gitu keren. Jadi itu sangat bermanfaat ya, jadi posternya bukan hanya untuk lombanya tapi tentunya bisa untuk berkelanjutan setelah lomba, nanti mungkin bisa dimanfaatkan begitu ya Dinda ya.
1: Benar banget, Kak. Iya. Kita dibaring aja jompo ya, Kak ya.
0: Oke, Dinda tahan dulu ya. Sesuai buat kamu teman berdua jangan kemana-mana ya, karena habis ini tentunya aku bakal ngulik lebih dalam lagi nih tentang Dinda yang habis juara 2 lomba poster itu, bahkan bisa dibilang se-Indonesia ya, karena online gak cuma di Buleleng atau di Bali aja. Jadi buat kamu teman berdua stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Ludo, masih bareng aku Wiraya di Sore Ceria, tentu aja masih bareng Dinda juga nih sebagai juara 2 Lomba Poster Festival Kesehatan 2026. Oke Dinda, aku mau tanya nih sekarang tentang kamunya nih. Kamu mulai kapan sih tertarik dengan dunia desain nih Dinda?
1: Sebenarnya Dinda tertarik itu dari kelas 10 SMA sih kak. Di sana awalnya ikut lomba poster di, kalau nggak salah, di Poltekkes Denpasar tentang gizi juga, kesehatan juga. Terus di sana dapet juara 1. Nah di sana Dinda mulai lagi ngasah potensinya Dinda, sampai sekarang juga ikut di lomba poster di Universitas Kusuma Husada Surakarta ini.
0: Oh gitu. Emang Dinda sukanya khusus kesehatan apa menyeluruh nih poster, desain posternya?
1: Sebenarnya Dinda lebih condong ke kesehatan sih kak.
0: Oh gitu. Iya. Berarti desain-desain tentang kesehatan gitu ya Dinda ya?
1: Iya benar banget kak.
0: Tapi belajarnya emang dari kelas 10 gitu?
1: Ya, ada guru pendamping juga yang ngajarin dari awal sampai akhir, itu dibina terus dan dikasih pengarahan yang benar-benar detail banget sih menurut Dinda kak.
0: Oh gitu, terus kenapa akhirnya bisa tertariknya ke desain poster kesehatan Dinda?
1: Karena awalnya itu mulai dari Dinda tuh kan kedepannya pengen nyari jurusan kesehatan ya kak ya. Jadi biar sejalan sama tujuannya Dinda ke depan, jadi Dinda tertarik di kesehatan, mulai ngasah di kesehatan dari SMA gitu kak.
0: Oh gitu, jadi di kedepannya nanti mau kurang lebih fokus ke kesehatan gitu ya, entah pendidikan ya, atau bekerja di dunia kesehatan gitu Dinda ya. Jadi jadi mulai sekarang belajar dulu lah, walaupun dari membuat desain ya.
1: Iya benar banget kak.
0: Terus kamu bisa tahu ada lomba ini dari mana Dinda?
1: Dari Instagram sih kak. Oh. Dari Instagram, kalau nggak salah guru pendamping yang nge-share ke kita siswa-siswanya, terus kita lihat di Instagram, jadi kayak tertarik, oh ikut aja mumpung gratis juga lombanya kan, jadi kita ikut dan ternyata saingannya lumayan juga, lumayan banyak juga gitu.
0: Oh gitu ya, terus berdasarkan pengalaman yang kemarin-kemarin udah pernah ikut lomba dan juara, terus akhirnya memutuskan untuk ikut lagi gitu Dinda ya.
1: Iya benar sih kak.
0: Oke, keren Dinda. Kalau mau tanya, bikin posternya gitu pure langsung di Canva gitu Dinda?
1: Iya kak, benar. Itu Dinda ngerangkainya itu dari awal, dari kertas kosong, terus Dinda susun dulu layoutnya kayak gimana, terus juga Dinda susun gimana informasi-informasi yang bisa gampang gitu untuk ditangkap sama orang-orang, bisa dibaca juga sama orang-orang, dan berdasarkan data-data dari Dinda cari dari beberapa jurnal kayak gitu kak.
0: Oh gitu, berarti benar-benar nggak dicoret-coret dulu gitu Dinda?
1: Kalau coret-coret di kertas mungkin enggak. Ya ada.
0: Oh iya ada.
1: Untuk nentuin layoutnya bagus, sebenarnya ini informasi ini ditaruh di mana sih? Sekarang bingung juga gitu. Sih.
0: Itu Dinda bikin sendiri apa dibimbing sama gurunya? Termasuk informasi-informasi yang ada di dalam poster itu idenya dari mana nyarinya?
1: Informasi-informasinya itu Dinda carinya dari informasi yang lagi relate di sekarang sih kak. Jadi idenya itu dari TikTok, dari Instagram, ya kayak gitu. Dinda kan setiap hari juga, maksudnya di hari-hari Sabtu itu minggu itu pasti kan ada waktu tinggal untuk scrolling Instagram, TikTok, kayak gitu. Jadi informasinya Dinda dapat dari sana, tentunya juga nanti di akhir itu Dinda minta evaluasi sama guru pendamping, kak.
0: Oh, tetap ya, gitu. Tetap minta saran ya, gimana bagusnya gitu.
1: Iya, bener banget.
0: Berarti ide awalnya pure dari Dinda itu ya?
1: Iya benar.
0: Wih, tapi keren loh itu Dinda ya. Dinda menyesuaikan dengan apa yang sedang ramai sekarang, apa yang sedang viral ya tentunya ya, dengan mendigitalisasi itu dalam walaupun dalam bentuk poster ya. Jadi bisa memberikan informasi kepada orang-orang di luar sana, terutama orang-orang yang sudah lanjut usia ya, tentang penyakitnya. Wih, keren banget loh Dinda ini posternya ya.
1: Iya benar banget sih kak.
0: Oke Dinda, ditahan dulu ya info-infonya lagi ya Dinda ya. Kita break dulu rehat sejenak ya Dinda ya. Oke buat teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana ya, karena aku habis ini mau ngelanjutin ngobrol lagi bareng Dinda. So stay tune di Pro 2, ada di Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

0: Ya teman-teman berdua, masih bareng aku Wiraya di Sore Ceria, masih ngobrol bareng Dinda nih, yang sang juara 2 lomba poster Festival Kesehatan 2026 gitu. Ini lombanya tetap pasti kelasnya nasional nih ya, karena secara online gitu. Dan lombanya pun dari universitas di Solo ya, sebuah universitas di Solo ya Dinda ya.
1: Benar Kak, Surakarta Kak.
0: Oh iya, Dinda aku mau tanya ini, selama kamu bikin poster ini nih, bagian mana nih yang paling sulit nih Dinda? Apa mencari ide, atau membuat ilustrasinya, atau menyusun tadi letak-letak tulisannya, gambarnya gitu? Yang paling sulit yang mana nih Dinda?
1: Paling sulit itu di bagian nyusun biar posternya itu tetap terstruktur sih Kak. Karena kan kita nggak tahu ya, kalau misalnya nanti penyusunannya salah, itu pasti kan makna yang tersampaikan itu juga salah kan ke audiens gitu.
0: Oh gitu, iya iya iya. Jadi gambar sama tulisan tuh harus sama gitu apa gimana Dinda? Triknya gimana sih?
1: Iya, triknya tuh gini Kak, kalau misalnya kita buat layoutnya itu sebenarnya kita tentuin dulu yang benar-benar informasi yang paling urgent dan yang di bold gitu Kak, biar nanti informasi yang paling penting itu bisa paling sampai paling duluan gitu ke audiens gitu. Jadi kalau misalnya kita buatnya yang paling tantangan yang paling sulitnya itu pasti buat layoutnya itu biar terstruktur, informasi-informasinya itu biar terstruktur, gimana caranya biar sampainya itu juga langsung ke audiensnya.
0: Oh gitu, berarti benar info-info yang benar-benar penting itu yang harus lebih besar atau lebih di atas gitu Dinda ya?
1: Iya.
0: Jadi misal orang-orang mau lihat dalam mungkin berapa 5 detik atau berapa detik langsung paham maksud dari poster gitu, itu gitu maksudnya gitu Dinda ya?
1: Benar banget Kak.
0: Oh gitu, kira-kira menurut Dinda nih, kenapa poster Dinda bisa juara 2?
1: Mungkin di bagian inovasi yang Dinda buat sih Kak, karena ide dari inovasinya itu mungkin sebagian besar pesertanya itu berfokus pada desainnya Kak, tapi Dinda itu berfokus pada informasi yang Dinda berikan.
0: Oh gitu, mungkin ya. Oh di itu Dinda bisa ngelihat juga punyanya pesaing-pesaing Dinda gitu, bisa ngelihat juga posternya.
1: Bisa Kak, karena posternya itu diupload di Instagram, jadi kita bisa saling lihat satu sama lain gitu.
0: Oh gitu, tuh buat teman produa yang mungkin kamu bisa mau ngelihat posternya Dinda tuh bisa dilihat di Instagram ya. Dinda nguploadnya di mana, Instagram pribadi atau gimana?
1: Nah itu diupload sama panitianya Kak, jadi di Festival Kesehatan kalau nggak salah nama IG-nya ya.
0: Oh Festival Kesehatan gitu ya. Oh jadi cuman yang juara-juara aja yang diupload?
1: Enggak Kak, memang semua peserta diupload di sana.
0: Oh gitu, iya keren. Kira-kira semisal ada lomba serupa lagi, Dinda mau ikutan nggak Dinda?
1: Mau sih Kak. Karena jujur Dinda pengen juga karyanya Dinda ini gak cuma Dinda manfaatin individu kayak, tapi juga bisa berdampak buat orang lain.
0: Oh gitu ya. Emang Dinda emang seneng gambar gitu?
1: Kalau gambar enggak sih Kak, cuma nyari-nyari informasi, terus juga buat ngelihat desain yang menarik tuh kayak enak gitu.
0: Oh gitu ya, tetap referensinya Dinda dari itu media sosial gitu.
1: Iya benar Kak, dari media sosial.
0: Oh jadi Dinda ngeliat terus diserap, terus akhirnya bisa memunculkan karya-karya yang bagus gitu dan informasinya mudah. Intinya kan itu ya Dinda ya, kalau poster kesehatan ya.
1: Iya benar. Yang penting audiens tuh gampang gitu untuk memahaminya ya.
0: Di dalam itu boleh dikasih maksudnya gambar-gambar apa aja gitu bolehnya Dinda?
1: Iya, itu cuma sebagai pendukung aja sih Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti yang utamanya tulisan gitu.
1: Iya.
0: Kalau di poster Dinda itu berapa persen tulisan dan gambarnya, presentasinya?
1: Kalau misalnya tulisannya mungkin 80% Kak ya, gambarnya itu cuma sekitar 20%.
0: Oh gitu ya, iya.
1: Poster infografis kan Kak, bukan ilustrasi. Kalau ilustrasi mungkin.
0: Oh iya benar. Dinda. Ya. Durasi lombanya sendiri berapa hari Dinda?
1: Untuk pengerjaannya Kak?
0: Iya pengerjaannya.
1: Hanya kurang lebih 1 minggu sih kak, karena kan di sini juga harus diimbangin sama sekolah kak ya, dari pagi sampai jam 4 sore itu kita sekolah, terus lanjut malam-malam itu Dinda baru garap untuk posternya. Jadi Dinda nggak ngambil dispensasi dari sekolah, cuman mengisi waktu luang di malam hari itu aja.
0: Wih keren, berarti ngerjainnya setelah pulang sekolah ya Dinda ya, malam hari ya.
1: Bener banget.
0: Selama 1 minggu itu ya.
1: Iya.
0: Kalau warna Dinda gimana menentukan warnanya? Ada inspirasi warna, juga?
1: Kalau warna jujur Dinda juga masih sedikit bingung ya kak. Cuman Dinda nggak terlalu fokus sama warna sih kak. Tapi kalau misalnya mau nentuin warnanya itu jangan aja yang terlalu mencolok atau terlalu gong gitu. Karena kalau terlalu gong itu pasti kan nanti ditimpa sama informasinya itu sulit untuk dibaca sama masyarakat gitu.
0: Oh malah gitu, berarti jangan terlalu yang warna-warni gitu ya Dinda ya.
1: Iya, cukup netral aja sih kalau di Dinda kak.
0: Kira-kira kalau buat saran untuk teman Pro 2 nih, kalau mau buat poster kayak Dinda, poster apa ino informatif ya?
1: Iya.
0: Kira-kira hal-hal apa yang penting yang harus ditaruh di poster itu Dinda?
1: Nah, yang paling penting itu riset yang mendalam sih kak, karena itu yang nentuin permasalahan kita tuh sebenarnya sekuat apa sih di mata dewan juri gitu. Jadi yang paling penting itu kita meriset yang benar-benar dalam banget dari permasalahannya, solusinya, dampaknya bagi masyarakat itu untuk apa gitu. Jadi itu yang nanti bakal dinilai sama dewan jurinya gitu.
0: Oh gitu, wih keren juga ternyata. Ternyata bukan hasil yang dituangkan di situ, tapi gimana idenya ya tentunya ya Dinda ya. Ide apa yang mau untuk dituangkan di kanva itu ya Dinda, di poster serbut. Wih keren tuh teman berdua. Oke Dinda, kita break dulu ya Dinda ya.
1: Oke, kak.
0: Oke teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena di sini aku masih lanjut ngobrol lagi bareng Dinda. So stay tune di Pro 2 Radio Singaraja, teman terbaik kamu.

0: belajar sih Kak, karena semua orang itu sebenarnya bisa atau mereka itu mau mencoba. Tapi kalau misalnya orang yang udah punya kemampuan desain dan mau mencoba, itu juga lebih bagus sih sebenarnya.
1: Oh gitu ya, yang penting intinya mau belajar dan mau untuk mencoba begitu ya Dinda ya. Karena bakat itu ya kita nggak meminta ya, karena memang udah ada sendiri, namanya juga gift ya. Oke, Dinda nyangka nggak kira-kira Dinda jadi juara dua nih di lomba poster ini?
0: Nggak nyangka banget sih Kak, karena kan saingannya ketat ya, lumayan banyak juga Kak saingannya. Dan awalnya ya udah kayak cuman pengen ngelatih potensi diri Dinda aja gitu, nggak berharap bakal jadi juara di sini, tapi ternyata jadi juara di sini.
1: Oke, terus setelah ini nih target apa lagi yang mungkin akan Dinda capai nih, mungkin entah lomba atau dalam hidup apa gitu Dinda?
0: Dinda pengen ngembangin kemampuan Dinda sih Kak, lebih dalam lagi. Sama Dinda juga pengen banget bisa untuk berdampak buat orang lain, gak cuman untuk diri Dinda sendiri, tapi Dinda juga bisa nyebarin itu semua ke orang-orang terdekat Dinda, orang-orang di sekitar Dinda, dan juga teman-teman mungkin media sosial juga gitu. Jadi gak cuman untuk Dinda aja, tapi juga buat orang lain.
1: Wih, oke, keren banget itu Dinda. Jadi orang yang paling berguna untuk orang lain itu, wih, keren banget. Apalagi bisa memberikan dampak yang positif ya Dinda ya.
0: Iya, benar banget.
1: Iya, tapi Dinda nggak kerasa nih, kita udah ngobrol hampir 1 jam nih ya Dinda. Sayang iya banget ya, pakai dikasih waktu. Kalau nggak dikasih waktu, pengen ngobrol banyak banget sama kamu nih Dinda nih. Oke Dinda, mungkin buat terakhir deh, pesan untuk teman Pro 2 nih yang mungkin mereka juga suka bikin poster kayak kamu, atau mungkin mereka yang masih malu-malu untuk ikutan lomba atau masih ragu gitu, ada gak pesannya dari Dinda untuk teman di luar sana gitu Dinda?
0: Tetap semangat buat teman-teman yang masih dalam proses, dan jangan untuk mencoba banyak hal hanya ingin mencari sebuah hasil, tapi hargai setiap proses yang kita jalan.
1: Halo Dinda. Halo. Dinda. Halo Dinda, suaranya putus-putus di Dinda. Halo.
0: Halo
1: Dinda, suaranya menghilang tadi Dinda.
0: Benar banget Kak.
1: Iya.
0: Pesan buat teman-teman semua, tetap semangat dan jangan cuman menghiraukan hasilnya saja, tapi jalanin prosesnya. Dan yang terpenting itu hanya proses sih teman-teman, hasil itu hanya sebuah bonus ya menurut Dinda sih Kak.
1: Oh gitu ya, yang penting prosesnya ya Dinda ya. Karena dari kalau kita benar-benar menjalani prosesnya tersebut, pasti nanti kita bisa untuk berkembang ya. Kalau kita hanya fokus pada hasil, nanti prosesnya kita bisa aneh-aneh nih, instan ya, minta tolong gitu ya Dinda ya.
0: Benar-benar banget.
1: Oh, tuh teman Pro 2 buat kamu, yang penting itu prosesnya, prosesnya tuh kata Dinda ya. Jadi gimana cara kamu mencari ide, cara kamu menulisnya, itu kalau bisa bikin sendirilah gitu Dinda ya. Jadi itu yang bisa membuat diri kamu itu untuk berkembang. Betul gitu Dinda?
0: Benar banget sih Kak.
1: Iya. Oke Dinda, terima kasih banyak ya Dinda ya, udah join sama aku di Pro 2 RRI Singaraja.
0: Iya Kak, terima kasih kembali Kak.
1: Semoga suatu saat nanti bisa berprestasi lagi, terus kita ketemu langsung ya, nggak via call ya Dinda ya.
0: Sengkara ya Kak, terima kasih banyak Kak.
1: Iya, mungkin Dinda mau pamitan dulu sama teman Pro 2, silakan.
0: Sampai jumpa teman-teman di Pro 2.
1: Oke Dinda, terima kasih ya Dinda ya. Terima kasih banyak waktunya. Bye-bye Dinda. Iya, bye Dinda.
0: Bye Kak.
1: Ya itu tadi teman berdua, aku habis ngobrol-ngobrol bareng Dinda ya, seorang siswi yang berprestasi di Lomba Poster Festival Kesehatan 2026, juara 2 loh, itu tingkat nasional loh. Semoga obrolan tadi aku sama Dinda bisa memberikan insight yang positif tentunya buat kamu, dan juga bisa memberikan insight.

Inspirasi buat kamu ya teman bro ya. Oke, habis ini aku tetap masih lanjut nemenin kamu teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh, wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan, kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendiri lah.
3: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong, lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
1: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
1: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
1: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman-teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya ya, sampai nanti jam 7 masih di sore ceria. Kali ini udah mendekati pukul, udah jam 5 lewat ya, jam 17.15 nih teman-teman berdua. Ya mungkin buat kamu ini lagi pada nyantai nih, lagi pada ngopi kali di nongkrong, atau habis olahraga, atau mau OTW olahraga nih. Oke, aku sambil nemenin kamu, aku kasih info dikit-dikit ya, tipis-tipis aja nih teman-teman berdua ya. Mungkin jadi pengetahuan buat kamu, bisa menambah pengetahuan nih. Jadi nanti kalau misal nongkrong-nongkrong nih, ada bahan gitu buat diobrolin gitu teman-teman berdua. Ada apa? Ada ini yang terbaru nih teman berdua. Ada perkembangan AI di tahun 2026 ini makin luar biasa. Kamu setuju kan? Ya tetap setuju lah pasti dong. Karena sekarang para peneliti sedang mengembangkan teknologi AI yang bisa mendeteksi tingkat fokus, stres, sampai kelelahan seseorang hanya lewat gerakan mata atau eye tracking nih teman berdua. Jadi AI ini bekerja dengan membaca pola kedipan, arah pandangan mata, hingga perubahan fokus seseorang secara real time. Dari data itu, sistem bisa mengetahui apakah seseorang yang sedang lelah, kehilangan konsentrasi, atau bahkan mulai mengantuk nih. Teknologi ini diprediksi bakal dipakai di banyak bidang, terutama transportasi dan keselamatan kerja. Misalnya nih, di mobil pintar, AI bisa memberikan peringatan otomatis ketika pengemudi mulai kehilangan fokus. Bahkan di dunia penerbangan dan industri berat, teknologi ini dianggap bisa membantu mengurangi resiko kecelakaan akibat human error gitu. Selain itu teman-teman berdua ya, perusahaan teknologi juga mulai melirik menggunakannya di dunia gaming dan pekerjaan digital, seperti komputer yang bisa menyarankan istirahat saat penggunanya sudah mulai terlihat lelah. Walaupun terdengar canggih, perkembangan ini juga memunculkan pertanyaan soal privasi dan data keamanan ya, karena AI mulai bisa membaca kondisi manusia secara langsung nih. Ya pasti ya, setiap terobosan baru, entah itu dalam hal teknologi atau apapun ya, pasti akan menuai pro dan kontra ya teman berdua. Ini bagus nih sebenarnya, bisa membantu gitu, tapi sisi negatifnya ini jadi keamanan privasi seorang itu bisa benar-benar tidak ada atau tanpa batas nanti akhirnya, kalau misalnya teknologi ini benar-benar berkembang dan digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tetap balik lagi ya teman berdua ya, tetap kita sendiri yang bisa mengontrol itu semua, jangan sampai AI yang mengontrol kita, begitu ya teman berdua.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga. Bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

Oke teman berdua, masih lanjut lagi nih yuk bareng aku Wira ya. Mas, kali ini aku mau ngajakin ngobrol, ngasih ilmu, ilmu informasi dong, kok ilmu kayak guru kali. Ada ini nih teman berdua, lifestyle ya. Anak muda tahun 2026 ini ya mulai berubah cukup drastis nih. Kalau dulu hiburan malam identik dengan pesta besar dan alkohol, sekarang muncul tren baru bernama soft clubbing atau sober party teman. 82. Konsepnya tetap ada musik dan kumpul bareng teman, tapi tanpa alkohol dan suasana yang berlebihan. Menariknya acara seperti ini justru sering digelar pagi atau sore hari dengan suasana lebih sehat dan santai. Wih, keren nih, bisa dicontoh nih teman 82 ya. Fenomena ini mulai ramai di berbagai kota besar dunia bahkan ya teman 82 ya. Dan dianggap sebagai simbol lifestyle baru Gen Z. Banyak event menggabungkan live DJ dengan yoga, coffee party, olahraga pagi sampai healing bareng komunitas itu pakai live DJ. Wih, keren. Tren ini muncul karena semakin banyak anak muda yang lebih peduli pada kesehatan mental dan tentunya life balance nih, atau keseimbangan hidup ya teman berdua ya. Mereka mulai merasa hiburan tidak harus selalu heboh atau membuat tubuh kelelahan. Sekarang konsep nongkrong yang nyaman, sehat dan tetap seru justru lebih diminati nih. Bahkan banyak kafe dan komunitas mulai membuat event tanpa alkohol karena peminatnya terus meningkat sepanjang tahun 2026. Ih, keren ya teman bro ya. Kalau Gen Z udah mulai sadar pada kesehatannya nih. Jadi buat kamu yang mungkin masih mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, udah deh, enggak usah deh. Sekarang zamannya tuh zaman hidup sehat gitu. Jadi buat Gen Z sekarang itu mungkin 10 atau 20 tahun ke depan, wih, kesehatan kamu tetap masih terjaga dan udah enggak sakit-sakitan lagi ya, karena perilaku yang buruk semasa muda. Ih, jangan deh, kalau bisa kita hindari yuk.

0: merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini, sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik, karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Singaraja, teman.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Ternyata nih teman Pro 2 ya, otak manusia itu punya batas fokus alami. Rata-rata kita hanya bisa berkonsentrasi penuh sekitar 25-40 menit. Setelah itu fokus mulai menurun dan kita jadi lebih mudah terdistraksi. Kalau dipaksakan terus nih, hasilnya justru nggak maksimal. Kita jadi cepat lelah, sulit memahami informasi, dan lebih gampang bikin kesalahan. Makanya nih, penting banget kasih jeda sebentar di tengah aktivitas. Istirahat singkat bisa membantu otak kembali segar dan siap fokus lagi. Jadi, kalau kamu mulai kehilangan konsentrasi, itu bukan karena malas, tapi memang otakmu butuh waktu untuk recharge.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Teman berdua masih bareng aku Wira di sore ceria. Iya, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya buat kamu yang menjalankan ibadah teman berdua. Oke, lanjut lagi nih kali ini masuk ke segmen Pro 2 Dewata ya teman berdua ya. Langsung aja info seputar Bali tentunya nih. Sempeton. Ini ada info terbaru, lonjakan arus kendaraan nih sempat terjadi di jalur menuju pelabuhan Gilimanuk nih teman Pro 2 ya. Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang berdekatan dengan hari lahir Pancasila. Antrian kendaraan keluar Bali pada Rabu 27 Mei bahkan sempat mencapai sekitar 2,7 km dari kawasan pelabuhan. Namun antrian yang sempat terjadi itu sudah berangsur lancar pada hari ini. Kenaikan jumlah kendaraan yang keluar Bali dipicu perayaan Hari Raya Idul Adha dan libur panjang weekend Waisak dan Kesaktian Pancasila. Panjang banget, hampir seminggu ya teman berdua ya. Kepadatan didominasi kendaraan angkutan logistik dan truk barang yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Antrian kendaraan pada Rabu sore terpantau memanjang hingga depan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di Cekik Gilimanuk teman berdua. Untuk mengantisipasi mengantisipasi panjangnya antrean, jajaran Polres Jembrana memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan sebagian kendaraan melalui jalur pemukiman warga. Wih, enak banget nih teman berdua, liburan panjang nih buat kamu bisa jalan-jalan pulang ke Jawa. Tugas aku di sini selalu untuk menghibur kamu nih buat kamu yang lagi antri nyebrang nih, mungkin lagi macet-macetan di jalan, bisa aku dengerin aku dong kalau gitu. Tentunya aku bakal muterin lagu nih buat kamu yang lagi macet-macetan nih, lagi lagu-lagu yang viral pokoknya buat kamu semua ya teman-teman. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Singar aja teman terbaik kamu.

0: Bukan. Hilang lagi. Instagram online terus. Balas WA boro-boro. Chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Om Swastiastu, Mok Nyoman.
1: Nggih.
0: Aduin je tiang ke kantor polisi.
1: Hah? Mau diangin?
0: Perpanjangan SIM. SIM tiangi mati, SIM tawang.
1: Beh, batak SIM mati jajah gati. Dah sudah diperpanjang kayaknya sih. Masih SIM tain tangkap polisi.
0: Ini ngajian jelek-jelek dogen nih mungkin nih. Irage sebagai warga negara yang baik harus taat berlalu lintas. Bisa ngabu motor harus ngelah SIM.
1: Oh.
0: Yang sih ngelah SIM dilepetane bisa kena tilang tangkep aja polisi nih. Buin kedenan gak ini?
1: Oh, saja bener masih mo. Nah, begitu mo debe jajah. Jani tiang je ngaduin ke kantor polisi. SIM apa kali? SIM A, SIM B, C, D. Pih, pokoknya tiang lah karmayain mekejang. Orang kaya.
0: Mimi sedang melagati mo. Semua niki menyoman.
2: Surat izin mengemudi atau SIM memberikan ketenangan saat menghadapi razia. Selain itu, dengan memiliki SIM, seorang pengendara juga membuktikan bahwa dirinya memiliki skill berkendara yang baik.
3: Singaraja.

Oke, lanjut teman berdua ya. Masih info seputar Bali nih teman berdua. Kali ini ada yang kurang mengenakan nih teman berdua ya. Ada lesunya kondisi ekonomi ya, mulai berdampak terhadap kunjungan wisatawan ke Tanah Lot nih teman berdua. Meski masih ramai dikunjungi ribuan wisatawan setiap harinya, jumlah kunjungan ke objek wisata unggulan di Kabupaten Tabanan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya teman berdua. Data pengelola menunjukkan rata-rata kunjungan harian pada Mei 2025 mencapai sekitar 4.500 orang. Sementara pada periode Mei tahun ini diturun menjadi sekitar 3.400 wisatawan per hari nih. Penurunan tersebut tidak lepas dari kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat untuk berwisata. Lemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga kebutuhan pokok membuat sebagian masyarakat mulai menekan pengeluaran termasuk untuk liburan. Meski demikian ya teman berdua, Tanah Lot masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara karena menawarkan panorama alam dan nuansa spiritual khas Bali. Manajer operasional DTW Tanah Lot nih, Iwayan Sudiana, mengatakan pihak pengelola tetap berupaya menjaga kualitas pelayanan agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung nih. Menurutnya menjelang musim liburan sekolah, pengelola mulai menyiapkan personil di berbagai titik strategis seperti area tiket, keamanan, hingga kebersihan kawasan wisata. Tuh, buat kamu teman berdua yang long weekend ini mungkin masih bingung mau kemana, bisa yuk kita ramaikan Tanah Lot semua bareng-bareng. Kalau yang mau kesana boleh dong, aku diajakin. Gitu. Jadi tetap rame nih wisata Tanah Lotnya nih. Kalau kita nanti rame-rame kesana, liburan panjang nih, gak usah mencari destinasi yang keluar pulau jauh-jauh. Kita main bareng-bareng aja kesana. Sekaligus kita juga menghidupkan UMKM di sekitaran wisata Tanah Lot gitu teman berdua. Yuk guys.

Di jam 3 sampai menjelang pukul 7 malam ini teman berdua. Tapi jangan khawatir teman berdua, karena sehabis ini kamu bakal ditemenin sama penyiar ganteng. Karena ada Zaki habis ini. Kalau kamu gak percaya, nanti ikut deh ke live TikToknya di akun RRI _ Singaraja itu ya. Nanti jam 9 di request time ya. Nanti bakal ditemenin sama Zaki tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke teman berdua, aku pamit ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku, pokoknya dari tadi jam 3 sampai jam 7 malam. Pokoknya tetap di Broadway RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye bye.

0: Singer Aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu, bareng aku Zaki. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menyerahkan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial dan menjaga kebersamaan antar umat beragama di daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Agung Jami Singaraja Senin 25 Mei 2026 dan dipimpin langsung Bupati Buleleng Nyoman Sujitra. Penyerahan hewan kurban ini menjadi agenda tahunan yang tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Momentum Idul Adha dimanfaatkan untuk memperkuat semangat berbagi dan mempererat hubungan sosial di tengah keberagaman masyarakat Buleleng. Dalam sambutannya, Teman Pro 2, Bupati Buleleng menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen dalam penyerahan hewan kurban menunjukkan kuatnya nilai gotong royong dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Info berikutnya, Teman Pro 2, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng kembali memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula yang menyasar mahasiswa Institut Empu Kuturan pada Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan digelar Divisi Sosdiklih Parmas dan SDN tersebut dibuka Dekan Fakultas Dharma Duta Dr. Iputu Mardika yang mengapresiasi langkah KPU dalam membentuk mahasiswa sebagai pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Dalam sesi materi, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suwarnata memaparkan materi dasar kepemiluan mulai dari jenis surat suara, fungsi pemilu, hingga sistem daerah pemilihan Bali yang memiliki 9 kursi DPR RI. Ia juga mengajak mahasiswa memandang politik dari sisi yang positif dan memahami demokrasi secara lebih utuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman berdua dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti ya. Buat kamu semuanya nih yang bergabung baru join baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam. Dan sekarang udah jam 7 teman Pro 2 ya, pukul 19. Jadi kita masuk di pos jaga, pingin ngobrol sambil jaga malam teman Pro 2. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin pernah kamu rasakan, pernah kamu alami gitu ya. Mungkin kalau kamu sadar di zaman sekarang, kadang diri kita sendiri, jempol kita sering scroll, asik scroll medsos teman Pro 2, ngelihat teman sebaya udah pada wisuda mungkin, atau mungkin udah kerja di perusahaan ataupun tempat-tempat impian mereka, atau sesederhana ngelihat orang lain yang udah hidupnya enak lah menurut kita sih teman Pro 2 ya, nggak tahu aslinya kayak gimana gitu ya. Jadi fenomena ngebanding-bandingin diri ini sebenarnya bikin kita lelah mental nih teman Pro 2. Jadi terkait hal itu, malam ini kita mau bahas tentang itu ya. Stop comparing, start living, build up your self-esteem, teman Pro 2. Bareng siapa? Tentunya kali ini aku bareng Kak Kadek Cornelia Nina SIT gitu ya. Jadi buat kamu malam hari ini guys yang ingin nanya-nanya, boleh banget konsultasi free. Boleh banget guys, langsung WA kita aja di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Ditunggu ya teman Pro 2 ya. Oke, biar gak lama-lama nih, Kak Nina juga udah nunggu dari tadi sore ini teman Pro 2. Langsung kita sapa aja Kak Nina nih. Halo Kak Nina, selamat malam.
1: Halo, malam Kak Zaki, iya, apa kabar?
0: Kabarnya luar biasa baik. Kak Nina, gimana kabarnya ini?
1: Luar biasa. Sehat-sehat, luar biasa.
0: Thank you. Terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya ngobrol sama Zaki. Pokoknya untuk ngasih insight-insight keren buat teman Pro 2 malam hari ini Kak Nina.
1: Pastinya dong, dengan senang hati juga. Thank you sudah ngajak untuk ada di sini ya.
0: Betul. Kalau aku tadi mengawali mungkin spill-nya tipis-tipis aja nih Kak Nina. Mungkin Kak Nina sebagai awal dikasih opening dulu deh, pengantar untuk topik kita malam hari ini. Stop comparing, start living, build up your self-esteem. Silakan Kak Nina.
1: Okay, thank you Kak Zaki. Jadi tadi di awal Kak Zaki udah mention ya, bahwa sekarang ini zamannya teknologi, jadi setiap orang bisa scroll apapun, akses informasi apapun dari jempol. Yang pasti itu ada plus dan minusnya, ada pro, ada kontranya, ada sisi positif dan negatif pastinya, tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologinya. Karena kalau kita gunakan dengan cara yang tepat, maka kita akan dapat informasi, kita dapat sesuatu yang baru untuk membangun diri kita. Tapi justru juga sebaliknya, saat kita mulai comparing atau membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang ada di sosial media, nah disitulah mulai bahayanya gitu Kak Zaki.
0: Tapi hal itu sebenarnya juga gak bisa dicegah ya Kak Dina ya. Apalagi kita setiap hari itu dari pagi baru bangun aja udah handphone terus diambil, ngelihat pencapaian orang kadang ngerasa iri juga. Kayaknya hal-hal wajar sih itu Kak Nina.
1: Iya betul, wajar dalam porsi tertentu ya Kak. Karena tidak semua orang memiliki self-esteem yang cukup untuk dia merasa bahwa oh ini bisa saya jadikan motivasi. Bahkan bagi orang-orang yang tidak memiliki self-esteem yang kuat, dia malah menggunakan itu sebagai ancaman yang negatif. Fokusnya malah membandingkan, tidak jadi memperbaiki diri sendiri gitu Kak.
0: Oke, kalau dari sisi psikologinya nih Kak Nina, kenapa sih mungkin otak kita kayak istilahnya apa ya, kalau bahasa simpelnya mungkin punya tombol otomatis buat ngebandingin diri sama orang lain.
1: Iya, nah itu sebenarnya secara alami otak kita akan selalu membuat perbandingan antara siapa kita dengan yang ada di sekitar kita gitu loh Kak. Nah masalahnya otak kita ini juga unik banget, dia itu akan selalu menaruh kita dalam posisi yang nyaman. Makanya banyak dari kita, bahkan kita juga mungkin pengalaman, takut banget memulai hal baru. Karena secara neuroscience, otak manusia itu takut untuk sesuatu yang tidak familiar dengan dia. Begitu juga dengan perubahan, perkembangan ke arah yang lebih baik, karena itu bukan sesuatu yang biasa untuk otak kita ini. Nah, di sisi lain, hal ini akan menjadi sangat biasa atau hal yang lumrah terjadi sekali lagi kalau kita membandingkannya itu dalam porsi yang wajar, dalam porsi yang normal, yang dimana kita memanfaatkan itu sebagai motivasi. Contohnya kita melihat tadi, oh temanku kok udah duluan sukses ya, kira-kira aku bisa melakukan apa, mengcopy apa dari dia. Nah, beda hal kalau kita melihat teman kita sukses, tapi di sisi lain kita itu kayak merasa rendah diri, kok aku gak bisa seperti dia. Pasti ada sesuatu nih yang hidup itu gak adil sama saya. Pasti ada sesuatu yang ya kan, malah seringnya ke situ gitu loh larinya. Oh pasti dia punya privilege yang lebih daripada saya, makanya dia bisa nyampe situ duluan daripada saya. Nah itu yang akhirnya bukan membuat kita maju dan berkembang, malah mundur gitu kak.
0: Oke, mungkin banyak teman Pro 2 juga nih yang masih bingung sebenarnya batasan porsi wajar nih segimana nih Kak Nina nih. Kalau kita punya teman yang di usia sebaya, mungkin dulu satu kelas, terus satu angkatan juga, tapi kok dia udah duluan dapat hal yang dicita-citakan gitu, batasannya seberapa Kak Nina?
1: Okay. Jadi kalau kita sering berdialog dengan diri sendiri, sering ngobrol sama diri sendiri, dalam artian mau mempelajari diri kita, mengenali batasan ini akan sangat mudah Kak. Karena apa yang kita rasakan pada saat kita mengcompare hidup kita dengan orang lain itu bisa kita deteksi dengan cepat. Contohnya, misalnya aku ngelihat temanku yang sukses duluan. Nah, saat kita ngerasa, oh kok dia sukses duluan, dia pasti punya privilege, oh pasti hidup ini gak adil buat aku, pasti yang kita rasakan itu adalah satu, tekanan. Kedua, kita mulai overthinking, stress, sampai akhirnya yang paling terlihat mengganggu fungsi kita sehari-hari. Dalam artian, yang biasanya kita bisa sangat produktif, kita bisa happy menjalani hari gitu, jadi tiba-tiba kayak ngerasa down. Nah, itu sudah tidak wajar atau tidak pada porsinya. Tapi ketika kita melihat orang lain sukses dan kita justru merasa termotivasi, merasa pengen belajar, merasa pengen explore hal-hal yang baru, nah itu adalah kebaikan daripada kita mengcompare gitu. Jadi sangat bisa dibedakan batasnya.
0: Oke, gitu. Berarti mau kita gerak ataupun enggak itu tergantung motivasi kita sendiri ya, Kak Nina ya.
1: Betul sekali, betul. Dan kita sebenarnya paling enak itu mengcompare sama diri kita yang kemarin ya. Okay. Itu kalau yang saya lakukan selama ini. Jadi instead of saya membandingkan hidup sama orang lain, lebih baik bandingkan aja hidup saya dengan saya yang kemarin, atau mungkin saya bulan lalu, saya yang tahun lalu gitu. Karena kan kita pasti bisa merasakan ya, kalau saya sih sering bilang sama klien-klien yang sering konsul atau pas saya di seminar ada sesi tanya jawab, saya selalu bilang bahwa menilai hidup kita itu lebih baik, kita sudah dalam kategori berkembang menjadi lebih sukses, itu bukan hanya diukur dari sesuatu yang bersifat material, karena itu hal yang bias banget gitu. Kita nggak tahu dia bisa dapetin materi itu apakah dia bahagia mendapatkannya, apakah dia penuh tekanan, itu hal yang tidak bisa jadikan satu acuan sebagai keberhasilan seseorang. Tapi saya selalu bilang bahwa yang membuat kita menjadi orang yang sudah bertumbuh, berkembang adalah kita mencapai 4 aspek kehidupan sebagai pembalance dalam hidup kan. Jadi yang pertama itu, yes, salah satunya adalah materi. Mungkin bisa dilihat dari hal simple, rekening kita isinya berapa nih tahun lalu gitu. Kalau sekarang udah nambah walaupun sedikit, ya artinya kita udah berkembang gitu secara finansial. Kemudian yang kedua adalah kebijaksanaan. Kalau tahun lalu aku terlalu impulsif misalnya, lihat diskon dikit check out, lihat diskon dikit mau borong gitu. Tapi sekarang sudah lebih wise, sudah lebih bijaksana, bisa memilih mana yang aku butuhkan dan mana yang aku inginkan. Berarti itu kita udah berkembang secara kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga, kesehatan. Kalau tahun lalu misalnya, oh saya ke dokter bisa sampai 4 kali nih setahun, kemudian ada kesadaran untuk memperbaiki pola hidup, at least olahraga 3 kali seminggu gitu. Ternyata minggu ini tahun ini ke dokternya cuma 3 kali dalam setahun, berarti sudah ada kemajuan walaupun sedikit gitu ya. Nah yang terakhir baru relation. Relation itu luas sekali. Apakah circle pertemanan kita berkembang, bukan hanya bertambah banyak jumlah temannya, tapi bagaimana kualitas teman-teman di sekitar kita. Apakah teman-teman kita itu cuma sekedar hangout, ngopi-ngopi dan habisin budget, atau pada saat kita ketemu, kita ngobrol, kita dapat value, dapat sesuatu yang baru. Nah itu ukuran pertumbuhan. Kalau menurut saya yang paling mudah kita ukur adalah keempat hal itu dari diri kita di hari-hari sebelumnya, gitu kak.
0: Oke, berarti ada materi, kebijaksanaan, kesehatan, dan juga relasi. Dan itu gak terbatas ya untuk relasi ya kak Dina ya.
1: Betul.
0: Kalau mungkin kalau anak zaman sekarang sih mungkin fokusnya ke kebijaksanaan ini. Kayak tiba-tiba tengah malam CO, tiba-tiba check out gitu kan.
1: Galau dikit check out gitu ya. Galau dikit buka TikTok show. Iya, sebenarnya itu bagian dari kebijaksanaan. Nah, itu perlu latihan, Kak. Karena balik lagi ya, ini kan kalau kita dikit-dikit galau check out, dikit-dikit galau healing, itu adalah bagian dari self-esteem yang rendah sebenarnya. Okay. Jadi ketika rasa kepercayaan diri kita dan kita tidak mampu menilai diri kita seberapa levelnya, disitulah muncul ketidakpercayaan diri, merasa minder, kemudian keputusannya juga tidak terkontrol, dalam artian kalau sering check out seperti itu udah kategori impulsif buying. Nah, itu juga berbahaya karena membuat keadaan finansial kita bukannya membaik, malah bisa jadi menjadi semakin buruk gitu. Nah, hal ini sebenarnya bisa banget dilatih dari hal-hal simple, yaitu kebiasaan. Jadi kalau saya biasanya melakukan yang namanya pause and review. Nah, biasanya anak-anak muda nih kalau dikasih tahu coba pause dulu 15 menit aja, pasti susah banget karena udah kebiasaan dengan gadget yang serba cepat informasinya, nonton YouTube bisa di skip, akhirnya otak kita itu terbiasa dengan sesuatu yang instan. Okay. Makanya ketika disuruh pause sebentar, diem sebentar aja, doing nothing, cuman merasakan diri bengong aja, itu susah gitu. Nah, padahal kalau itu bisa kita latih, impulsif buying itu juga lama-lama akan terkontrol, Pak. Karena kita akan terbiasa sebelum memutuskan sesuatu akan menimbang dulu, apakah ini yang aku butuhkan atau cuman untuk ngisi keinginanku aja gitu. Karena seringkali kita membeli sesuatu justru bukan yang kita butuhin gitu.
0: Iya, ya bener sih Kak Nina, apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang tuh susah ya kalau kita harus berhenti ya bareng minimal deh 10 menit, 15 menit kayaknya susah. Kita scroll terus, akhir-akhirnya apa? Check out ataupun bikin konten yang mungkin kurang begitu oke, padahal juga gak penting-penting banget ya Kak Dina ya.
1: Betul, nah masih mending kalau bikin konten kan, at least ada outputnya. Tapi Kak Saki sadar gak banyak banget di sekitar kita yang suka doom scrolling ya. Jadi dia scroll terus sampai lupa, tiba-tiba udah jam sekian, tiba-tiba udah malam. Dan tanpa sadar, dia dalam sehari itu udah buang waktu sia-sia, gak melakukan apa-apa, dan dia tidak mendapatkan sesuatu juga di hari itu gitu. Jadi kita kayak buang waktu percuma aja.
0: Itu kayaknya bukan teman perdua aja sih Kak Dina, kayaknya aku juga deh itu.
1: Oh ya.
0: Oke, berarti ini kalau dilakukan secara dalam waktu yang lama tentunya kan ada dampak buruknya juga ya Kak Dina ya. Makanya untuk dampaknya teman perdua nanti bakal dijawab sama Kak Dina bentar lagi. Jadi buat kamu yang mungkin ingin nanya sama Kak Dina, cus langsung aja WA guys di 0811-3991054. Kak Dina jangan ditutup dulu teleponnya karena masih panjang malam hari ini. Jadi tetap di Produersing karena teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: sesuatu yang perlu dipelajari gitu. Jadi mustahil banget kalau ada orang yang pengen sukses seperti orang lain, tapi dia tidak mau berusaha atau memperbaiki dirinya sendiri gitu kan.
1: Oke, berarti bisa dibilang ini sebenarnya membanding-bandingkan diri sama orang lain, pencapaian orang lain ini menjadi bahasan yang cukup serius juga ya di zaman sekarang ya, Kak Dina ya?
0: Betul, betul sekali. Karena ini terjadi di mana-mana, Kak, ya. Jadi kalau kita di lingkungan kerja mungkin itu udah sangat mudah untuk ditemukan. Tapi percaya tidak percaya, ini bahkan terjadi di semua aspek kehidupan. Di sekolah, membandingkan diri dengan kemampuan orang lain yang lebih berprestasi, padahal mungkin kita punya skill di bidang lain yang lebih bagus kalau kita asah dan fokus di situ. Terus dalam lingkup bersosialisasi sebagai masyarakat antar tetangga, itu kan banyak juga terjadi, Kak. Jadi ini ada di mana-mana sebenarnya, hanya tidak disadari bahwa ternyata ini membawa dampak buruk atau dampak negatif kalau kita terus ikutin dan terus berlanjut untuk meng-compare ke yang lain.
1: Nah, oke. Okay. Ngomongin tentang compare nih, Kak Andina. Kalau kita compare dari gen sekarang, gen milenial ataupun gen Z dan gen-gen sebelumnya di atas yang dulu-dulu lah pokoknya, Kak Andina. Mm-hmm. Apakah cara membanding-bandingkannya ini sama? Kalau zaman dulu mungkin apa yang dibandingkan? Kalau sama sekarang jauh nggak sebenarnya, Kak Andina?
0: Sebenarnya ada perbedaan. Kenapa? Karena setiap generasi ini memiliki mindset yang berbeda. Karena mereka kan tumbuh dan berkembangnya itu di era yang berbeda. Katakanlah sebelum kita, orang tua kita yang masih generasi baby boomer ya, mereka kan tidak banyak terpapar informasi di sosial media. Jadi lingkup mereka membandingkan itu lebih sempit. Kayak paling antar tetangga, antar desa gitu ya. Jadi lebih sempit. Dan resiko untuk lebih stresnya pun kecil jadinya, karena pembandingnya kecil gitu. Sedangkan mulai dari generasi kita, milenial ke bawah ini, komparasinya itu tak terbatas, Kak. Handphone kita bisa mengakses kehidupan artis, handphone kita bisa mengakses kehidupan orang-orang yang flexing kesuksesannya dan tanpa kita tahu usaha mereka apa gitu. Paling tidak ketika generasi baby boomer membandingkan dirinya dengan tetangga, dia kan melihat kesehariannya apa sih, pekerjaannya apa yang dilakukan biasanya, itu masih terlihat lebih make sense dan rasional daripada yang sekarang kita membandingkan lewat sosial media. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang dia lakukan, bisnis apa yang dia punya. Bahkan zaman COVID, kalau kaki ingat kan ada tuh kasus flexing yang berakhir oknumnya itu masuk penjara. Nah, gitu. Padahal iya, banyak banget anak-anak muda yang, ya kan, yang pengennya itu kayak gitu gitu loh. Tapi kalau tidak diiringi dengan pikiran rasional, akan terjebak di masalah baru. Mungkin masalahnya bukan kepencucian uang, tapi ada masalah lain yang lebih kompleks. Kayak sekarang ada judi online, ada pinjaman online, banyak sekali kan cara untuk nyampe ke situ gitu. Nah, bahayanya di situ yang sekarang gen-gen muda ini hadapi.
1: Artinya si gen-gen muda ini bakalan berlanjut terus ya, untuk episode membanding-bandingannya masih berlanjut ini.
0: Pastinya kalau tidak tumbuh kesadaran dari diri sendiri. Nah, fun fact-nya Kak Zaki, untuk gen milenial nih, milenial itu kan lahir tahun 81 sampai sekitar 97 ya.
1: 97, betul.
0: Untuk gen milenial yang sekarang sudah usianya 30-an menuju 40, mereka sudah memiliki kesadaran yang lebih karena pengalaman hidupnya yang lebih banyak, sudah merasakan gagal, melihat hal-hal ya dalam kehidupannya. Jadi secara wisdom atau kebijaksanaan mereka sudah satu level di atas Gen Z dan Gen Alpha. Nah, bahayanya kalau kita sebagai Gen Milenial ini tidak bisa menyebarkan ini informasi bahwa penting banget loh kita bisa meningkatkan self-esteem, penting banget kita punya kontrol diri, maka gen-gen muda ini akan mencoba banyak sekali hal, ya salah satunya melalui akses teknologi, meng-compare, dan mengeksplor banyak hal yang belum tentu baik untuk dirinya sendiri.
1: Oke. Kak Alina, ini ada teman pro 2 barusan aku cek di WA kita, ada yang nanya. Ini kita baca dulu kali ya. Ada dari 5399 sekian, Gede Arna namanya. Malam Kak, malam juga. Aku mau nanya dong, kalau orang tua yang bandingin gimana, Kak? Kita harus apa? Semoga dibaca ya. Nah, ini mungkin salah satu yang sering luput dan juga kelewat juga nih. Kalau orang tua kita sendiri yang membanding-bandingkan tuh sama tetangga.

0: anak tetangga deh, gimana tuh kita responnya?
1: Iya. Banyak terjadi ya Kak, karena banyak juga klien saya yang bertanya hal yang sama. Jadi gini, orang tua kita pastinya mereka membandingkan bukan dengan maksud ingin memberikan tekanan lebih pada anaknya. Mm-hmm. Itu dulu yang kita checklist satu poin yang harus kita pegang, bahwa orang tua kita juga memiliki akses informasi yang terbatas. Seperti yang saya bilang tadi kan, makanya mereka itu lingkupnya paling sekitar tetangga atau desa, karena akses informasi terbatas. Otomatis cara mereka melihat bagaimana anak ini nanti bisa dikembangkan itu juga terbatas kan. Nah, kitalah sebagai anak yang dibandingkan ini yang punya kontrol atas diri kita sendiri. Misalnya contohnya kita dibandingkan, itu anak tetangga tuh baru kerja 1 tahun udah bisa beli mobil misalnya ya. Jadi kita kalau sudah mengenali diri sendiri, maka kita akan bisa menjelaskan apa sih tantangan kita sebenarnya gitu loh ya. Misalnya, kondisi saya adalah ketika saya mulai bekerja, saya masih harus membangun dari nol kayak gitu misalnya. Atau ketika saya mulai bekerja, saya masih harus melakukan kewajiban lain, misalnya apa, membantu saudara kah atau membantu orang tua kah. Itu akan menjadi satu pemahaman di mana kita bukannya ngeles ya, tapi kita punya alasan kenapa kita belum sampai di situ. Atau barangkali ada hal yang lebih bisa lagi dilihat, bahwa jenis pekerjaannya berbeda, gajinya berbeda, skill yang dibutuhkan juga berbeda gitu. Memang secara tingkat pendidikan sekarang ini sudah bukan lagi jadi satu-satunya alasan orang bisa dapat posisi lebih tinggi daripada yang tidak berpendidikan, katakanlah orang lulus SMK dengan orang yang kuliah gitu ya. Tetapi ada bagian lain dari industri pekerjaan yang tidak semua orang pahami, bahwa untuk posisi manajemen pastinya ada skill tambahan yang dibutuhkan. Ketika si anak yang dibandingkan itu posisinya dari bidang operasional, misalnya waitress, housekeeping, maaf bukan mengkerdilkan, tapi untuk posisi staff pastinya dia akan memulai dari UMK, UMR. Nah, itu yang harus kita bisa jelaskan dengan baik, tapi di sisi lain kita tidak merasa tertekan dan tidak merasa minder untuk hal itu gitu loh. Di sisi lain, gimana caranya value kita terus bertambah? Mungkin dengan membaca buku, mungkin dengan menonton YouTube atau podcast yang bisa memberikan kita wawasan tambahan gitu. Karena kan investasi pertama itu dimulai dari isi kepala Kak. Okay. Gitu.
0: Nah, seumpama nih Kak Nina, episode itu ditanyakan sama orang tua nih, ini yang harus dibenahi yang mana nih? Respon anaknya harus apa? Ataukah orang tuanya yang harus menjaga perasaan si anaknya?
1: Faktanya, ini unpopular opinion, okay. Tapi suka tidak suka itulah yang terjadi di kehidupan ini. Kita tidak bisa mengubah siapapun. Orang tua kita sekalipun, kita tidak bisa ubah cara pandangnya, kita tidak bisa ubah pendapatnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana respon kita terhadap apa yang datang kepada kita. Itu aja. Jadi kita yang punya self control, kita mau memberikan penjelasan sejauh mana, boleh itu diterima, boleh itu tidak diterima oleh orang tua kita, selama kita sudah berusaha menjelaskannya dengan baik.
0: Oke, okay, berarti bisa dibilang mau nggak mau, percaya nggak percaya, antara orang tua dan anak itu selalu punya gap ya, entah itu pemikiran ataupun apapun itu, Kak Nina.
1: Pasti Kak, karena dari generasi aja itu sudah jauh berbeda, minimal gapnya lebih dari 20 tahun kan ya, pastinya. Betul. Nah, pola pikirnya itu sebenarnya yang membuat kita akan punya gap. Jadi apa yang dipahami orang tua kita kan berbeda sekali yang apa dipahami oleh kita sendiri. Akses informasinya juga berbeda gitu. Jadi makanya gap itu akan selalu ada, tapi bagaimana kita meresponnya itu yang nanti jadi penentu kita kemana akhirnya gitu.
0: Oke, jadi gitu ya Kak Gede Arna tadi ya, 5399 yang ditanggapi nih sama Kak Nina malam hari ini. Kalau ada lagi pertanyaan yang masih belum terjawab, boleh lagi ditanya di WA kita karena waktunya juga masih lama ya gitu ya teman berdua. Berarti bisa dibilang nih ngebanding-bandingin diri sama orang lain kan istilahnya mungkin minder ya Kak Nina ya. Nah, minder sama motivasi sama minder ini ada batasnya enggak? Kan itu kayaknya tipis tuh. Niat awal mungkin mau dijadikan kesuksesan sebagai motivasi, tapi ujung-ujungnya kalau malah bikin minder kan juga beda arahnya nih.
1: Betul. Jadi memang seperti Kak Saki bilang benar banget, bedanya tipis, tapi kita bisa lihat itu di outputnya, Kak. Jadi kalau orang minder, itu biasanya outputnya adalah tidak produktif. Mm-hmm. Dia lebih ke banyak berpikir, menarik diri, terus pokoknya dia banyaknya itu berpikir, bukan action. Nah, kalau termotivasi, dia pasti akan langsung mengambil tindakan, apapun itu bentuknya. Mau itu mulai dari mencari informasi, mulai dari belajar, atau mulai dari dia, oh aku sesimpel mengganti kebiasaan aku setiap hari deh. Misalnya baru bangun yang biasanya scroll, oh sekarang aku baru bangun, minum air dulu, kemudian stretching dulu sebentar. Nah, itu udah akan jadi output yang sangat berbeda ketika dia membawa itu ke minder.
0: Oke. Kalau sekarang mungkin kita agak bergeser ke orang yang kita lihat ya, Kak Nina ya. Kalau orang yang mungkin ngepost sesuatu di medsos, kan ada istilahnya tuh flexing tadi kalau Kak Nina bilangnya gitu ya. Ini sebenarnya mereka punya self esteem yang rendah atau bisa dibilang mereka butuh pengakuan nih sebenarnya.
1: Oke, tergantung. Karena setiap orang yang post apapun di sosial media pasti ada intentionnya, pasti ada maksudnya gitu loh. Jadi satu hal yang pasti, seseorang cenderung mempost dirinya di sosial media itu adalah versi terbaiknya. For example, foto itu pasti diedit dulu, dibikin cantik dulu, dibikin ganteng dulu, dibikin bagus. Dia tidak akan mau memperlihatkan posisi dia yang terburuk. Kemudian kenapa saya bilang bahwa apa yang orang lain lakukan di sosial media itu tergantung intensinya adalah karena kalau tujuan dia untuk menarik klien, misalnya untuk orang bisnis MLM atau insurance ya, mau gak mau dia kan harus terlihat firm, dia harus terlihat rapi, dia harus terlihat sebagai businessman atau businesswoman yang menjanjikan gitu. Itu bukan berarti karena dia punya self esteem rendah, tapi karena memang tuntutan karir dan pekerjaannya yang mengharuskan dia harus tampil seperti itu gitu. Nah, untuk public figure juga kurang lebih sama, karena dia memiliki kekuatan atau value di bidang ya, sebagai orang yang tampil, orang yang perform gitu. Tapi jarang banget kan kita lihat orang post dirinya itu dalam keadaan sedih, sengsara kayak gitu, unless memang orang itu sedang mencari perhatian, dan mencari perhatiannya pun dengan alasan yang berbeda. Apakah dia mencari perhatian untuk menarik traffic dan dia convert jadi bisnis, itu cerita yang beda. Jadi dia kayak jual story, jual cerita. Tapi kalau dia memang hanya ya udahlah aku post untuk cari perhatian aja, untuk biar orang pay attention ke aku, tapi nggak ada intention untuk convert ke bisnis, ya itu bisa dikategorikan memang karena self-esteem-nya dia rendah dan dia mencari validasi itu akhirnya di luar, karena dia tidak bisa dapetin itu dari dirinya sendiri.
0: Oke. Mungkin beda cerita sama teman Pro 2 yang sama sekali gak pernah posting apa-apa, Instagramnya, TikToknya kosong. Cuma jadi penikmat ya? Aja. Kayaknya sih ada sih, Kak Nina. Jadi gitu teman Pro 2 ya. Karena masih udah gak kerasa juga nih waktunya, semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita kasih minum Kak Nina dulu sebentar. Kita dengarkan satu lagu ini sebelum kita kasih closing statement untuk pembahasan malam hari ini. Guys, stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: Yes, tuan rumah masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam Kak Nina, karena waktu kita juga semakin merapat ini ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Mungkin terakhir closing statement yang bisa dikasih sama teman Pro 2, apa nih, satu kalimat ataupun pesan mindset paling ampuh nih, biar bisa teman Pro 2 tanamkan di kepala mulai hari ini, biar mereka bisa istilahnya bener-bener stop comparing dan start living, Kak Nina.
1: Betul, okay, jadi sesuai tema kita hari ini, stop comparing, start living. Percaya deh, kalau kamu membandingkan diri kamu cuma sama diri sendiri aja, itu hasilnya lebih nyata, dan kamu juga ngejalaninnya lebih enjoy daripada kamu fokus keluar, bandingin diri keluar sama banyak orang yang kita gak tahu struggle-nya apa. So, let's keep focus to ourselves only.
0: Oke, siap. Gak kerasa ya teman-teman, 2, 1 jam ngobrol bareng Kak Nina, karena waktunya kayaknya kurang. Next kita 2 jam ya Kak Nina ya.
1: Boleh. Jadi, tapi kayaknya kelamaan nanti 2 jam ya. Orang bosan gak sih kalau denger aku ngobrol-ngomong 2 jam?
0: Ya gak apa-apa, 1 jam setengah deh kalau gitu kita tawar.
1: 1 jam setengah deh kalau gitu ya. Oke.
0: Iya, banyak banget insight mahal teman Rudo yang kita dapat ya, mulai dari apa ya, cara ngerem otak kita pas mulai overthinking harus gimana, sampai gimana caranya ngebangun benteng self esteem yang kuat biar gak gampang goyah gitu ya. Kalau tadi Kak Dina bilang ada materi, terus juga kebijaksanaan, kesehatan dan juga relasi. Pokoknya sekali lagi thank you banget buat Kak Dina. Ditunggu buat next episode dengan pembahasan yang lebih seru lainnya. Oke, selamat malam Kak Dina.
1: Pastinya. Malam, thank you Kasaki, bye-bye.
0: Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena masih banyak program acara lainnya yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 12 malam hari ini. So stay tune di Pro 2 and enjoy. Aku Zaki, ciao.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam.

Usai Tiara Andini teman Rodua udah sebagai lagu pembuka malam hari ini. Tapi meskipun lagunya usai, kita baru mulai kok teman Rodua, jadi aman ya. Tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam teman Rodua. Kalau teman Rodua yang di live TikTok sih nyebutnya segmen ini galau together, tapi gak boleh galau teman Rodua ya. Karena di request time kali ini 2 jam kita dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Jadi buat kamu yang kemarin belum sempat diputar lagunya, yuk sekarang ditunggu lagi 2 jam sampai jam 10. Kamu bebas request lagu apa selama stoknya ada teman Rodua ya. Langsung aja di WA di 0811-3991054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. By the way guys, kita juga lagi live nih malam hari ini, live TikTok ya di RRI_Singaraja. Buat kamu yang lagi buka TikTok, yuk langsung dibuka aja, kita nimbrung-nimbrung bareng, kita ngobrol seru-seruan malam hari ini 2 jam ke depan teman Rodua ya. Di requestan pertama ada Kak Virgo yang mau request lagunya Forifeng dengan penyangkalan malam hari ini. Disusul sama Kak Esi Elviana, lagunya katanya Nadif Masa Lama dengan Penjaga Hati. Oke, okay. Jangan mau kalah teman Rodua, langsung aja di komen-komen di bawah atau juga di WA di sini 0811-3991054. Oke, okay, teman Rodua, kita play dulu ya Forifeng dengan penyangkalan buat kamu. Yuk, enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Omongkas, tutup bukan teman Pro 2 spesial untuk Kak Kadal Geprek. Username-nya lucu teman Pro 2 ya. Udah diputerin lagunya, semoga berkenan ya Kak Kadal Geprek. Tadi katanya lagunya suka banget, cinta banget sama lagu ini. Please itu. Udah diputerin lagunya ya Kak Kadal Geprek. Namanya guys. Oke, kita next ke single berikutnya spesial. Kita bacain dulu maksudnya. Ada Kak Stay, katanya requestnya lagu Kaktus Suara Kayu. Oke, ditunggu ya. Terus ada Kak Bunga, Lalalau Shu Niki, ditunggu untuk Kak Bunga. Terus ada Kak Unga juga, lagunya katanya dari Hindia dengan Cincin. Kirain lagu India yang kemarin mau di request beneran Kak Unga, tapi thank you. Cincin Hindia ditunggu bentar lagi. Buat teman Prodo yang baru gabung, baru join, baru bergabung, selamat malam. Menit ke 32 lepas pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Langsung aja di request-request di 0811-3991-054 atau juga di live TikTok kita malam hari ini. Langsung di komen-komen di bawah, karena banyak banget, ada 12.000 orang yang join malam hari ini teman Prodo. Langsung kita ke single berikutnya dari Suara Kayu dengan Kaktus spesial untuk Kak Stay malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya

Yo, teman Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 RRI Singer aja, teman terbaik kamu. Cincin dari Hindia udah di play spesial untuk Kak Unga malam hari ini. Asik lagunya, guys, buat kita.

jingkrak-jingkrak tipis malam hari ini ya. Next kita ke requestan teman berdua yang lainnya. Ada Vina ya, dirimu yang dulu, katanya request dari Anggis Devaki. Tadi padahal mamanya yang join, sekarang Vinanya nih yang join ya. Salam buat mama ya Vina ya. Terus ada Pak Budi di Medan, Horas, lagunya katanya spontan tanpa uhuy dari Dead Bill. Oke, ditunggu ya Pak Budi ya. Terus ada Bu Resmi juga di Tejekullah, katanya request lagunya dari Dian Lewis dengan With You sama kamu ya. Aku juga malam hari ini gak sendiri, teman berdua sama Pak Ming. Jadi siapa yang penasaran siapa itu Pak Ming, langsung aja join di live TikTok RRI_Singaraja malam hari ini. Next song kita ke Anggis Devaki dengan dirimu yang dulu. Enjoy.

menuju panggung megah Piala Dunia FIFA 2026, perjalanan panjang bertajuk Road to World Cup kembali dimulai. Ini bukan sekedar soal menang dan kalah, tetapi tentang mimpi, kerja keras, dan harapan dari berbagai penjuru dunia yang ingin mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan ambil bagian. Artinya, jalan menuju putaran final menjadi lebih terbuka, namun tetap penuh tantangan. Setiap konfederasi menggelar babak kualifikasi dengan format berbeda, menyesuaikan jumlah slot yang kini semakin banyak. Di kawasan Asia, AFC menghadirkan persaingan ketat sejak putaran awal. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Asia Tenggara berjuang keras melewati fase demi fase. Sementara itu di Amerika Selatan, kualifikasi CONMEBOL tetap dikenal sebagai salah satu yang paling berat dengan format liga penuh yang mempertemukan raksasa seperti Brasil dan Argentina di setiap edisi. Di Eropa, UEFA kembali menyajikan pertarungan sengit antar negara dengan kualitas merata. Bahkan tim-tim besar pun tidak selalu aman karena persaingan semakin tajam. Afrika melalui CAF juga membawa semangat baru dengan lebih banyak slot yang memberi peluang negara-negara kuda hitam untuk bersinar. Sementara itu, kawasan Amerika Utara dan Karibia di bawah CONCACAF mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dengan 3 negara otomatis lolos. Namun, negara lain tetap harus berjuang melalui jalur kualifikasi yang kompetitif. Di setiap sudut dunia, stadion-stadion dipenuhi sorak-sorai, harapan, dan air mata. Ada kisah kejutan dari tim kecil yang menumbangkan raksasa. Ada pula drama di menit akhir yang menentukan nasib sebuah bangsa. Inilah perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Perjalanan panjang yang tidak hanya menentukan siapa yang lolos, tetapi juga menghadirkan cerita-cerita yang akan dikenang. Karena pada akhirnya Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat tropi, tetapi tentang perjalanan luar biasa untuk sampai ke sana.

Yes, teman Pro 2 masih di Request Time Pro 2 RRI Singa Raja. Satu jam sudah berlalu, teman-teman, tapi aman. Masih satu jam lagi kita sampai jam 10. Sekarang menit ke-59 ya, lepas pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita bergeser ke pergantian jam berikutnya, kita play dulu. Ada Kak Mipai yang request lagunya Agnes Mo. Yang mana aja boleh, langsung kita gaskan. Tak Ada Logika. Terus disusul sama Kak Yona, katanya lagunya dari Tensi yang Garam dan Madu. Oke, terus satu lagi ada Kak Eka Setiawan, katanya lagunya dari Backstreet Boys dengan As Long As You Love Me. Oke, ditunggu teman berdua. Yang lainnya langsung aja di komen-komen mau minta lagu apa.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: It's time for request time.

Oke, teman Pro 2 masih di request time Pro 2 RRD Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku Zaki, teman kamu sampai jam 12 malam nanti. Oh iya, siaran ini teman Pro 2 bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital, tersedia di Play Store dan juga App Store. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing, dan tentunya bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun teman Pro 2 ya. Dan tentunya kamu bisa juga nih manfaatin fitur-fitur yang ada di aplikasi RRI Digital. Silakan dieksplor sendiri fitur-fiturnya apa aja. Kalau aku jelasin lama teman Pro 2 sampai jam 12 nanti aku jelasin fitur ya. Jadi silakan di eksplor sendiri fiturnya ya. Kita masih di request time sampai jam 10 bentar lagi teman Pro 2. Kita masih di menit ke-12 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita next ke single requestan dari Kak Fatma Laila. Ada dari Tulus dengan Langit Abu-Abu. Ditunggu ya Kak Fatma Laila ya. Terus ada Kak Aijun juga, Roman Picisan, Siap dari Hanindia featuring Ahmad Dhani. Terus ada Kak Ari Dharma juga, Everything You Are dari Hindia. Ditunggu buat Kak Ari Dharma. Yang lainnya jangan mau kalah teman berdua. Langsung aja komen-komen atau juga di request via by WA di 0811-399-1054. Langit Abu-Abu dari Tulus spesial untuk Kak Fatma Laila. Enjoy guys.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Everything You Are dari Hindia, teman Rudo udah diputerin spesial buat Kak Ari Dharma. Thank you katanya, sama-sama Kak Ari ya. Terus next song kita antriannya juga masih panjang, teman Rudo udah sold out sampai jam 10. Jadi thank you buat semuanya yang udah request-request. Saatnya kita dengarkan lagu yang udah di request semuanya malam hari ini. Ada juga tadi, bentar aku bacain dulu deh. Ada Kak Indra Gading Pro Semarang, salam buat adikku Yuni Anggraini dan ponakan Akbar dan Zara di Pemogan, rajin-rajin sekolahnya ya, amin. Pokoknya buat teman Rudo yang lagi pendidikan apapun jenjangnya, semangat untuk meraih prestasi dan juga cita-cita kalian guys, amin ya. Next song kita ke Kak TJ, katanya lagunya dari Peter Pan Bebas, jadi kita pilih mungkin nanti dari Peter Pan kali ini ya. Terus ada Kak Arik 1818, masih di sini gak dia? Semoga masih ya. Lagunya Aku Berjanji dari Fabiasar. Terus ada Kak AB juga, Tiganya Kau dari Leodra. Siap, ditunggu 3 lagu langsung kita sikat malam hari ini guys. Mungkin nanti dari Peter Pan buat kamu, enjoy.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teganya kau, teman perdua dari Liodra spesial untuk KAB tadi. Thank you KAB udah diputerin. Kita galau tipis tadi ya barusan ya. Next song guys, kita ke Kak Transfor. Lagunya Runtuh dari Feby Putri. Terus disusul dari Kak Jison. Lagunya Gantung dari Deborah Hanna. Mantap, bagus nih lagunya guys. Terus ada Kak Melianti. Meliani. Lagunya Tanya Hati ya, spesial untuk Kak Meliani. Lagunya dari Mawar Diong ya. Terus buat kamu yang mungkin lagi di jalan jam segini, teman berdua, menit ke 41 lepas pukul 21, hati-hati di jalan teman berdua, entah itu baru berangkat ataupun udah mau nyampe tujuan kamu, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, karena untuk batas wajar berkendara itu apalagi buat kendaraan roda 4 ya, 2 jam ya teman berdua. Jadi kalau udah 2 jam betternya istirahat dulu, entah itu minum atau istirahat sebentar, makan ataupun lain sebagainya, barang ya 20-25 menit lah ya, istirahat dulu baru deh. Kalau udah fit lagi, tenaganya oke lagi, bisa dilanjut lagi perjalanan kamu supaya aman di jalan dan juga selamat sampai tujuan gitu teman berdua ya. Next song, kita ke single dari Feby Putri dengan Runtuh spesial untuk Kak Transform malam hari ini. Enjoy guys.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Katanya hati Mawar Riong, teman pro 2 udah diputar spesial untuk Kak Meliani ya. Next song teman pro 2, di segmen terakhir ada 3 lagu lagi yang belum keputar. Ada requestan dari Kak Indra Gading, katanya lagu ini dari Hello dengan Ular Berbisa. Kayak ular ya, banyak bisanya teman pro 2. Terus ada Pak Ming ya, request lagunya dari Judika, Putus Atau Terus. Harusnya lagunya bukan itu, Takut Istri harusnya judulnya untuk Pak Ming ya, tapi dia requestnya Judika, Putus Atau Terus ya. Terus ada Lasong teman pro 2, ada Forifeng dengan Penyangkalan, spesial untuk Bang Teguh malam hari ini. Katanya dia sering dengerin pro 2 di perjalanan. Thank you Bang Teguh ya. Besok ditunggu lagi teman pro 2 di waktu dan juga frekuensi yang sama, dari jam besok di hari Jumat. Besok dari jam 9 guys, dari jam 9 sampai jam 10 gitu ya. Menyesuaikan di zona waktu di daerah kamu tentunya ya. Ular Berbisa dari Hello buat kamu. Enjoy. We'll be right back.

Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan dikenal malam-malam Pro 2 RRI singkat aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu dan juga Bung Nando di ruang operator malam hari ini nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Kita masuk di segmen curhat kamu. Guys, kali ini kita mau bakal ngebuka kotak Pandora rasa sakit yang gregetan teman Pro 2 ya. Gitu bang, kotak Pandora namanya. Digantung perasaan teman Pro 2. Pernah gak sih kamu kayak ngerasa hubungan udah kayak pacaran ya, tapi tiap hari udah chattingan, teleponan sampai pagi. Terus bahkan mungkin kalau di satu daerah udah sering jalan bareng, bahkan udah kenal keluarga masing-masing. Itu dalam sih teman Pro 2. Tapi gini, giliran ditanya ya, ditanya status, jawabannya cuma ya udah kita jalanin aja. Ya udah kita jalanin aja kayak gini dulu ya gitu. Atau aku belum siap. Waduh, siap apa gitu ya. Kalau kamu lagi ada di posisi ini, HTS alias hubungan tanpa status yang gak jelas ujungnya, mending kita obrolin bareng-bareng pelan-pelan malam hari ini ya. Di segmen ini aku mau denger keluh kesah kamu guys. Sebenarnya apa pemantiknya yang bikin kamu masih bertahan di hubungan yang gak ada kepastiannya ini? Apakah karena kamu masih berharap dia bakal bener-bener komit kah? Atau justru kamu cuma takut kehilangan perhatian dari dia aja? Yang mana tuh? Ada dua pilihan tuh guys. Bisa kamu langsung WA aja kita di 0811-399-1054. Nanti kita bahas dari berbagai sudut pandang.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik.

Ya, teman-teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam Pro 2 RRI singa raja teman terbaik kamu. Ngomongin soal HTS, teman Pro 2 digantung hubungannya ya. Hubungan tanpa status kadang yang bikin kita kejebak ya di posisi digantung perasaan ini, bukan karena dia yang jahat sih guys, melainkan karena kita mungkin yang terlalu gampang baper sama kebaikan dia, baper gitu ya. Situasi kayak gini dia tuh emang mungkin ya guys ya, dasarnya emang ramah, terus juga suka nolong dan baik ke semua orang. Tapi kitanya aja yang ngerasa kalau perlakuan baik dia ke kita itu spesial. Apakah demikian teman Pro 2? Akhirnya apa? Ya gimana lagi, kita jadi terjebak dalam dilema besar. Apakah dia beneran punya perasaan atau kita yang kegeeran doang? Ini sebenarnya lebih berlaku ke cowok, ke cewek ya teman Pro 2. Cowok berharap ke cowok, gimana sih, cewek berharap ke cowoknya gitu teman Pro 2. Karena sebagai laki-laki sih, sebagai kodratnya sudah harus yang memulai sebuah hubungan. Jadi buat kamu yang lagi digantung, ya udah ditunggu aja.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Oke, teman Pro2, buat kamu yang akhirnya sadar ya, kalau terus-terusan terjebak di ketidakpastian itu gak bakal ngerubah kenyataan ya, kalau hubungannya cuma kalau emang udah selesai, guys. Jadi banyak dari kita yang akhirnya capek sendiri karena buang-buang waktu dan air mata udah meratapi semua hal yang udah berlalu, teman Pro2 ya. Jadi di titik ini kita mulai paham kalau berdamai dengan ketidakpastian itu adalah pilihan terbaik buat diri kita sendiri. Buat kamu yang malam hari ini teman Pro2 di fase berjuang keras buat lepas dari jeratan masa lalu dan mungkin pengen ya ngebuka lembaran baru di tahun 2026 ini, yuk kasih semangat untuk diri kamu sendiri. Dan besok kita jumpa lagi tentunya di curhat kamu dengan pembahasan-pembahasan lainnya. Dan masih banyak single koleksi Pro2 guys yang bakal aku puterin buat nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: before.
1: Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakkan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah menampilkan tiga maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Sayu, dan Maple. Clutch merupakan seekor elang botak yang merupakan simbol nasional Amerika Serikat. Karakter ini didesain untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Sayu adalah seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, utamanya dalam peradaban kuno seperti Maya dan Aztec. Jaguar mencerminkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple merupakan seekor rusa mosaik, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, serta keindahan alam liar yang menjadi ciri khas Kanada.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam.

0: sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

अस्तु ओम अनुबद्रा क्रोटो यंतु विस्वाता। Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Dharma yang berbahagia, yang kami hormati dimanapun sedang berada. Sesanti angayu bahagia, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Yang Widi. Tentunya karena berkat rahmat serta sinar suci beliau, kita dapat mengarungi suka duka kehidupan di saat ini. Semoga umat sedharma kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera bersama sanak keluarganya. Berjumpa lagi bersama kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa, kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu Bab 4 Sloka 1, yang berbunyi,

yang artinya kepribadian Tuhan yang Maha Esa bersabda, "Aku telah mengajarkan ilmu pengetahuan yoga ini yang tidak dapat dimusnahkan kepada dewa matahari Wiwaswan." Kemudian Wiwaswan mengajarkan ilmu pengetahuan ini kepada Manu, ayah manusia. Kemudian Manu mengajarkan ilmu pengetahuan itu kepada Ikswaku. Umat Sedharma yang kami hormati, di sini kita menemukan sejarah Bhagavad Gita sejak zaman purbakala. Waktu Bhagavad Gita disampaikan kepada golongan raja dari semua planet, mulai dari planet matahari, raja-raja seluruh planet khususnya dimaksudkan untuk melindungi penduduknya. Karena itu, seyogianya golongan raja mengerti ilmu pengetahuan Bhagavad Gita agar mereka dapat memerintah warga negara dan melindungi mereka dari ikatan duniawi terhadap hawa nafsu. Kehidupan manusia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan rohani dalam hubungan yang kekal dengan kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Dan para pemimpin pelaksana semua negara dan semua planet wajib menyampaikan pelajaran ini kepada para warga negara melalui pendidikan, kebudayaan, dan bakti. Dengan kata lain, para pemimpin semua negara dimaksudkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kesadaran Tuhan, supaya rakyat dapat mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan yang mulia ini, menempuh jalan yang akan mencapai sukses dan menggunakan kesempatan bentuk kehidupan manusia. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan sebagai lampu penerang dalam menjalani hidup di dunia ini. Jadi proses pertumbuhan merupakan hal yang mutlak sebagai jalan tumbuhnya pikiran, perbuatan lahir, pelaksanaan swadharma, dan sikap batin. Sangat diperlukan di mana perbuatan lahir adalah penting. Karena jika tidak berbuat, maka pikiran kita tidak dapat diuji kebenarannya. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan secara singkat renungan Dharma pada saat ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami mohon maaf apabila kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Untuk itu, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Oke, teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman berdua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: impian adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.
1: Teman terbaik kamu lagi dengerin 105,4 FM
2: Pro 2 FM.

0: RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM, Singaraja.

Pas lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Om Swastiastu. Saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pangastuti dan angayu bagia senantiasa kita panjatkan kehadirat Hide Yang Widiwasa Yang Paramekawi. Karena tentunya atas asung kerta warunugrahnya, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Umat Dharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati serta melaksanakannya nanti, tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang dalam kitab Menawa Dharma Sastra bab 5 sloka 64 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya mereka yang sudah menyentuh mayat disucikan setelah satu hari satu malam, ditambah lagi 3 kali 3 hari, dan mereka yang memberi penyucian dengan air pada mayat disucikan setelah 3 hari. Umat Sedharma sloka ini menjelaskan bahwa seseorang yang menyentuh mayat akan kembali suci setelah menjalani masa tertentu, yakni 1 hari 1 malam, dan juga disebutkan 3 kali 3 hari. Sementara itu, mereka yang memberikan air suci kepada jenazah yang dikenal sebagai udake dayina akan kembali suci setelah 3 hari. Secara lahiriah, ajaran ini tampak seperti aturan tentang ketidakmurnian. Namun, dalam pemahaman Hindu, kematian bukanlah sesuatu yang kotor dalam arti moral. Kematian adalah proses alamiah, yaitu kembalinya unsur-unsur panca mahabhuta ke asalnya. Tubuh kembali ke tanah, air, api, udara, dan akasa. Karena adanya perubahan besar dalam tataran energi dan kehidupan tersebut, maka orang-orang yang bersentuhan langsung dengan proses kematian menjalani masa penyucian sebagai bentuk penyesuaian diri secara lahir dan batin. Baik pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Parama Santi. Om Santi.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Puji Trisandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

edisi Jumat 29 Mei 2026 berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng kembali memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula yang menyasar mahasiswa Institut Mpu Kuturan pada Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan yang digelar Divisi SOS, Diklih, Parmas, dan SDM tersebut dibuka Dekan Fakultas Dharma Duta, Dr. I. Putu Mardike, yang mengapresiasi langkah KPU dalam membentuk mahasiswa sebagai pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Info selanjutnya, teman Pro 2, Badan Narkotika Nasional atau BNNK Kabupaten Buleleng memastikan layanan rehabilitasi bagi pecandu maupun penyalahguna narkotika dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Hal ini ditegaskan Kepala BNNK Buleleng I. Komang Yuda Murdianto sebagai upaya mendorong masyarakat agar tidak takut mengikuti proses rehabilitasi. Info terakhir, teman Pro 2, Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan pembangunan jalan shortcut Singaraja Mengwitani dapat diselesaikan secara menyeluruh pada tahun 2029. Proyek strategis ini menjadi bagian penting upaya pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat konektivitas wilayah Bali Utara dan Bali Selatan. Gubernur Koster menjelaskan pembangunan shortcut dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kesiapan anggaran serta dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya, itu tadi Info Pro 2 edisi Jumat 29 Mei 2026 bersama aku, Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spaya!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Imadi Satiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

105,4 FM Bro 2 ada di Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Halo, halo teman Bro 2. Ketemu bareng aku nih yang jarang-jarang untuk pagi hari. Hai. Bareng aku Wira tentunya ya teman Bro 2. Oke, aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi ya. 10 pagi menjelang siang nih teman Bro 2. Tentunya di Spada. Hai. Jarang banget kan denger aku pagi hari ya. Kali ini aku hadir untuk menghibur kamu teman berdua, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan tentunya lagu-lagu viral yang lagi diputar di mana-mana nih. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, jangan diputar-putar dulu frekuensinya ya, tetap stay tune, stay sama aku di sini. Oke, untuk pagi hari ini teman berdua, aku mau berbagi cerita nih tentang sugesti pagi hari nih. Pagi hari itu sebenarnya punya pengaruh besar ya teman berdua ya, buat suasana hati kita seharian. Kadang sebelum mulai aktivitas kita udah duluan capek karena overthinking, tugas numpuk, pekerjaan belum selesai, atau pikiran yang belum tenang. Tapi tanpa sadar nih ya teman berdua ya, cara kita ngomong ke diri sendiri di pagi hari juga menentukan semangat kita loh. Jadi buat kamu ya teman berdua ya, harus sering-sering gitu mensugesti diri kamu sendiri. Makanya pagi ini aku mau ngobrol tentang sugesti positif. Sesimpel bilang ke diri sendiri nih, hari ini aku pasti bisa, atau pelan-pelan juga gak apa-apa, yang penting tetap jalan. Kalimat sederhana itu teman berdua ya, ternyata bisa bikin pikiran lebih ringan dan hati lebih tenang loh. Karena kadang yang paling kita butuhkan bukan sebuah motivasi yang besar, tetapi ucapan kecil yang bikin kita kuat menjalani hari. Jadi pagi ini yuk kita coba untuk memberi energi baik untuk diri kita ya, sebelum sibuk dengan dunia. Karena nih teman berdua ya, kalau hati kita tenang, menjalani aktivitas juga pastinya jadi lebih nyaman. Yuk kita mulai yuk sugesti diri kita pagi ini dengan kata-kata yang baik tentunya.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun Satgerti Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ya teman lu dua, masih bareng aku Wira tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ya masih ngobrolin seputar ini ya, pikiran positif di pagi hari ya teman Pro 2 ya. Betapa pentingnya tuh, karena tanpa sadar apa yang kita dengar dan pikirkan di pagi hari bisa mempengaruhi mood sepanjang hari teman Pro 2. Makanya banyak orang bilang jangan memulai pagi dengan kemarahan atau pikiran-pikiran negatif tuh buat kamu ya. Karena energi itu bisa terbawa sampai aktivitas selesai loh. Wih, jangan sampai kita dirugikan karena hal-hal kecil di pagi hari ya teman Ruda ya. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan hal yang belum terjadi. Baru bangun tidur udah takut gagal, takut dimarahin atasan, takut tugas gak selesai, atau takut harinya berjalan buruk. Padahal belum tentu semua itu benar-benar salah. Iya. Gak bercanda teman Ruda ya. Belum tentu semua itu benar-benar terjadi ya. Sugesti positif membantu kita lebih siap menghadapi hari. Bukan untuk menghindari masalah, tapi supaya kita punya kekuatan menjalani semuanya dengan pikiran yang lebih tenang. Orang yang berpikir positif biasanya juga lebih mudah fokus, lebih santai mengambil keputusan, dan tentunya gak gampang untuk menyerah atau kalah sama hari ini nih gitu. Hal kecil seperti mendengarkan lagu favorit di pagi hari, minum kopi sambil menikmati udara pagi, atau mengucapkan kalimat baik untuk diri sendiri atau mensugesti diri sendiri, itu ternyata bisa bisa membantu untuk memperbaiki suasana hati dan tentunya menambah semangat teman berdua. Karena sebenarnya hidup gak selalu tentang siapa yang paling cepat atau paling sempurna. Kadang yang paling penting adalah siapa yang tetap kuat dan tetap mau melangkah walaupun pelan. Dan langkah kecil pertama di pagi hari itu, udah deh sugesti diri kamu dengan kata-kata positif, kalimat-kalimat positif yang tentunya itu bisa membakar semangatmu untuk mengalahkan hari ini. Jadi buat kamu nih, tetap semangat, kamu ganteng, kamu baik, hari ini harimu, rezekimu, gitu ke teman berdua.

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Oke, teman berdua, pagi ini kita belajar ya kalau energi positif itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana gitu. Dari cara kita berbicara pada diri sendiri, dari cara kita memandang hidup, dan bagaimana kita memilih tetap semangat walaupun keadaan belum sepenuhnya seperti yang kita inginkan. Begitu teman berdua, kadang hidup itu memang berat, aktivitas melelahkan, dan banyak hal nggak berjalan sesuai rencana nih. Tapi jangan sampai itu membuat kita kehilangan harapan sejak pagi hari, teman berdua. Karena setiap hari selalu membawa kesempatan baru untuk memperbaiki keadaan sedikit demi sedikit. Mulai sekarang coba deh biasain memberi sugesti positif untuk diri sendiri. Kurangi kalimat aku gak bisa dan mulai ganti dengan aku coba dulu deh gitu. Karena pikiran yang tenang bisa bikin langkah terasa lebih ringan. Dan buat teman-teman yang pagi ini masih merasa lelah, semoga hari kalian dipenuhi hal-hal baik, dipermudah urusan dan diberi semangat untuk terus melangkah, teman berdua. Ya oke, pokoknya buat kamu ya teman berdua ya, jangan pernah berhenti untuk memberi sugesti pada diri sendiri di pagi hari. Karena sugesti positif di pagi hari akan menentukan langkahmu seharian ini, teman berdua. Tetap semangat ya.

0: aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Eh, tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja. Spada.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Oke teman berdua, masih bareng aku Wirat tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kali ini aku ngajakin kamu untuk ngomongin yang lagi viral-viral di Indonesia nih teman Pro 2 ya. Bukan Indonesia, bahkan dunia sih. Ada ini teman Pro 2, kreator Indonesia masuk Forbes in Asia nih. Wih, tentunya kabar ini membanggakan ya. Wow, nama Erika Ricardo lagi rame dibahas setelah berhasil masuk daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 nih. Erika dikenal sebagai konten kreator yang sering membuat karya seni kreatif sekaligus konten edukasi yang inspiratif di media sosial teman berdua. Banyak netizen bangga karena kreator asal Indonesia sekarang makin diakui di tingkat internasional. Selama ini konten digital sering dianggap cuman hiburan, tapi sekarang justru bisa jadi jalan untuk berkarya dan membawa nama Indonesia ke dunia global. Masuknya Erika ke daftar Forbes IN juga menjadi bukti kalau industri kreatif digital berkembang sangat amat cepat. Apalagi generasi muda sekarang punya peluang besar untuk dikenal luas lewat media sosial. Asal punya ide unik dan konsisten untuk berkarya, itu kuncinya sih. Karena itu ya, kita gak heran ya kalau kabar ini langsung viral dan ramai dibahas di berbagai platform media sosial pada minggu ini teman Pro 2. Wow, keren banget ya Erika Ricardo ya, bisa masuk ke daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026. Selamat sekali lagi buat Erika Ricardo.

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

Lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini aku mau ngasih tahu nih buat kamu yang suka main game nih teman Pro 2 ya. Kali ini dunia gaming lagi ramai banget setelah PlayStation 5 Pro resmi hadir di Indonesia ya. Wihi. Konsol terbaru dari Sony langsung jadi perbincangan karena disebut punya performa yang jauh lebih kencang dibanding versi sebelumnya teman Pro 2. Banyak gamer penasaran dengan kemampuan grafisnya yang sekarang mendukung visual lebih detail untuk game 4K ini. Selain itu, teknologi AI enhancement juga mulai dipakai supaya tampilan game lebih halus dan realistis, teman Pro 2. Enak gati, no. Di media sosial, banyak konten unboxing dan review PS5 Pro langsung masuk trending dan viral ya, teman Pro 2 ya. Beberapa gamer juga bilang pengalaman bermain jadi lebih nyaman karena loading lebih cepat dan frame rate-nya lebih stabil. Nggak ngelag-ngelag gitu, nggak putus-putus. Walaupun harganya cukup tinggi, antusiasme gamer Indonesia tetap besar. Bahkan banyak yang sudah mulai berburu pre-order sejak pertama kali diumumkan resmi masuk pasar Indonesia. Emang Indonesia itu selalu menjadi pasar yang sangat in the hoy gitu ya. Buat perusahaan-perusahaan luar negeri seperti handphone, game konsol gini, wah pasti peminatnya banyak banget di Indonesia. Jadi gak heran ya kalau pengumuman launching PS5 Pro ini langsung bikin viral di dunia maya, perjagatan dunia maya di Indonesia ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu nih gimana teman Pro 2, kira-kira mau beli apa enggak nih? Apa rental aja yuk?

0: merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Oke teman bro 2, lanjut lagi nih. Belakangan ini nih topik cari uang dari TikTok nih lagi viral banget ya teman bro 2 di media sosial ya. Banyak orang mulai cari tahu gimana sih caranya menghasilkan uang dari konten video pendek, terutama setelah tren live streaming dan affiliate makin rame tuh. Jadi sekarang tuh di video pendek juga bisa menghasilkan uang teman bro 2. Kalau biasanya di TikTok kan mencarinya karena kita live ya, terus kalau enggak affiliate gitu. Tapi sekarang dari video-video pendek itu bisa menghasilkan uang. Keyword seperti cara cepat monetisasi TikTok sampai jam upload terbaik biar FYP juga naik drastis dalam beberapa hari terakhir teman bro 2. Banyak kreator baru mulai mencoba bikin konten karena terlihat peluang penghasilan dari platform digital sekarang itu makin besar. Betul juga sih, karena sekarang banyak yang bilang ya TikTok itu uangnya lebih banyak daripada di YouTube. Bener gak sih? Aku juga gak tahu nih. Mungkin kamu yang udah pengalaman bisa kali share-share ke aku gitu, gimana caranya gitu. Selain lewat endorse ya, sekarang mengguna TikTok juga bisa mendapatkan pemasukan dari affiliate gift ketika pas live streaming ya, sampai promosi produknya sendiri. Makanya banyak anak muda tertarik menjadikan media sosial bukan cuma tempat hiburan tapi juga sumber penghasilan tambahan, atau bisa juga menjadi sumber penghasilan utama nih teman berdua, asal kau rajin dan tentunya konsisten ya. Fenomena ini nunjukin kalau dunia kerja digital makin berkembang dan media sosial sekarang punya pengaruh besar dalam membuka peluang ekonomi baru. Kalau kamu nih teman berdua, kira-kira tertarik nggak untuk ikut

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya ya di sepada pagi ini, masih di Pro 2 RRI Singa Raja teman terbaik kamu. Ada lagi nih Beauty Fest Asia 2026 nih, lagi jadi event yang viral banget di TikTok dan Instagram nih teman Pro 2. Tahun ini konsep acaranya dianggap lebih fresh karena gak cuma fokus ke makeup dan skincare, tapi juga lifestyle dan self expression anak muda sekarang nih. Salah satu yang paling ramai dibahas adalah workshop parfum berdasarkan tipe kepribadian atau MBT AI nih. Jadi pengunjung bisa mencoba aroma parfum yang disesuaikan dengan karakter mereka masing-masing. Banyak pengunjung upload pengalaman mereka ke media sosial sampai tentunya FYP ya. Selain itu ada juga area journaling, fashion corner, beauty consultation. Belum sarapan nih. Beauty consultation sampai spot interaktif buat bikin konten kreatif teman berdua. Karena konsepnya unik nih, event ini langsung menarik perhatian banyak orang, terutama generasi muda teman berdua. Beauty Fest Asia 2026 akhirnya jadi bukti kalau tren beauty sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi juga tentang kreativitas dan cara mengekspresikan diri di era digital. Betul ya, emang sekarang sekarang itu juga mereka memikirkan gimana caranya biar spot-spot atau acaranya itu bisa viral gitu di media sosial. Ya tentunya sekarang banyak ya cara-caranya ya. Salah satunya seperti ini, mereka membuat sebuah terobosan yang menggunakan parfum berdasarkan karakter masing-masing orang. Jadi setiap orang bisa punya pengalaman yang berbeda, dan tentunya pastinya dengan pengalaman yang berbeda itu orang-orang pasti akan mengupload ke media sosial, sehingga event acaranya bisa jadi viral deh. Wih, bisa dicontoh itu teman-teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.